0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah melalui Kementerian ESDM resmi menetapkan tarif listrik PLN untuk periode 6 sampai 12 Juli 2026 tidak mengalami kenaikan atau tetap. Disebutkan kebijakan tarif tetap bagi seluruh golongan pelanggan di Indonesia ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Kita beralih ke berita hiburan, Coldplay disebut melelang arsip rekaman awal dan demo langka mereka melalui platform Wax Poetics. Disebutkan penjualan koleksi bersejarah pra album para kids ini digelar demi menghadirkan rekam jejak awal band kepada para penggemar dan kolektor. Kita beralih ke berita sepak bola, Cristiano Ronaldo resmi mengumumkan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen internasional terakhirnya bersama timnas Portugal. Bergabung dengan tim nasional sejak 2003, Ronaldo telah tampil di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut yaitu 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Pemain berusia 41 tahun ini juga mencatatkan diri sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Sekian dulu Delta Flash-nya kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Kalau ngomongin tentang Piala Dunia, ya banyak banget yang menjadi highlight gitu ya. Ya event per 4 tahun sekali. Yes. Kemarin pun juga di Indonesia jadi salah satu hal yang akhirnya banyak diobrolin karena kan memang perjalanan timnas untuk menuju ke Piala Dunia sempat ada rasa-rasa atau hawa-hawa positif gitu. Benar. Ya, tapi akhirnya harus gagal. Yes. Karena pertandingan-pertandingan di akhir-akhir kan, Ces, waktu ke Arab ya kalau nggak salah ya. Benar, itu menjadi salah satu pertandingan yang akhirnya bikin timnas kita nih gagal menuju ke Piala Dunia. Well, mudah-mudahan sih di 4 tahun ke depan ada kabar baik juga ya bahwa negara kita bisa menuju ke sana. Tapi di tahun ini yang menjadi sebuah highlightnya adalah kalaupun nanti 4 tahun ke depan timnas kita main ke Piala Dunia, nggak akan ketemu sama CR7.
1: Benar, karena udah semalam pulang
0: pensiun juga Sobat Delta. Jadi memang dari artikel yang kita dapat ini, setelah perjalanan panjang di Piala Dunia 2026 ini, CR7 ini akhirnya mastiin kalau turnamen kali ini adalah Piala Dunia terakhirnya bareng sama Portugal.
1: Yes.
0: Usianya ini 41 tahun Sobat Delta. Dan bukan cuma tampil di Piala Dunia ke-6, tapi juga jadi pemain pertama yang berhasil nyetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda.
1: Yes.
0: Total golnya di ajang ini udah ngelewatin rekor legenda Portugal, Eusebio. Ini kalau misalnya dilihat dari perjalanannya di apa ya, di dunia sepak bola atau di lapangan hijau, perjalanan Portugal pun juga sayang harus berhenti setelah kalah tipis kalau tadi Chester cerita 1-0 sama Spanyol di babak 16 besar. Dan ya setelah pertandingan kemarin dia bilang kalau ini adalah Piala Dunia terakhirnya, udah ngasih yang terbaik juga. Dan dia sendiri yang bilang di konferensi persnya gitu Sobat Delta, dia pergi dengan hati yang tenang walaupun ya pasti di dalam lubuk hati yang terdalam ada kekecewaan juga lah ya. Ya
1: karena dari match malam setelah pertandingan selesai dia nangis kan.
0: Gua kemarin sempat ngeliat loh ada satu postingan, I forgot apakah gue lihat di TikTok atau di Explore Instagram ya. Dia tuh datang masuk ke changing room, dia marah-marah gitu kayak kayak lu gak boleh kayak gini begini begini begini sambil ganti baju. Gua nggak tahu itu apakah di Piala Dunia atau
1: bajunya warna apa,
0: putih.
1: Oh di Juventus waktu itu.
0: Bukan Juventus, hitam putih ya.
1: Iya putih, hitam putih. Oh putih Real Madrid bisa, tapi Portugal juga ada tuh jersey putihnya,
0: putih polos semuanya, putih polos. Sampai celananya pun juga putih.
1: Mungkin dia lagi ikut yoga kali kalau putih polos.
0: Lo buat tabok ya. Lo boleh nggak jangan merusak namanya momentum Chester. Bener-bener ya nih orang ini ya.
1: Soalnya jersinya nggak ada putih polos sebenarnya.
0: Ya walaupun memang sambil kita mau cek juga. Terima kasih banyak Nisa dan juga Belgia dan Rafasha. Katanya Belgia sekarang udah 1-0 Sobat Delta.
1: Belgia Amerika ya.
0: Belgia Amerika. Ini apakah nanti kalau misalnya kayak gini Donald Trump telepon lagi, boleh nggak jadi 0-1 untuk Amerika?
1: Atau gue sih kalau kayak gitu langsung aja, langsung aja kasih pialanya, nggak usah pakai pertandingan.
0: Sabar bang. Tapi Sobat Delta, sambil terima kasih banyak buat teman-teman kita di sini. Soalnya nggak ada, ada TV tapi nggak bisa nyala. Cuma terima kasih buat yang udah live update nih, Nisa, Rafasha di live TikToknya Delta FM. Kita tuh sampai kepikiran gini Sobat Delta. Kalau ngomongin tentang retirement,
1: pensiun,
0: masa-masa pensiun.
1: Yes.
0: Ada teman-teman yang mungkin udah berpikir mau pensiun dini.
1: Benar.
0: Ada juga yang mungkin berpikir bahwa masih jauh dari angan-angan lah yang namanya pensiun nanti. Cuma when it comes to the retirement situation Sobat Delta, ada nggak sih momen atau kegiatan yang udah kepikiran sampai sekarang dan pingin banget lo jalanin?
1: Kalau gue tanya gue ya, kalau gue tuh pengen beternak sebenarnya.
0: Undur-undur.
1: Enggak, bukan dong.
0: Keong. Tuyul. Ternak apa?
1: Itu lebih ke rental ya kalau tuyul.
0: Rental tuyul, hadain lagi. Kalau 2 juta dapat 10 miliar gak?
1: Mbak Gunung Kawi dong itu.
0: Ternak.
1: Enggak, jadi kemarin tuh sempat viral beberapa video ya. Ada beberapa video David Beckham. Kan dia udah gak main lagi kan, jadi beternak gitu. Kayaknya gue
0: dia gak beternak dong Ces, dia berkebun.
1: Iya beternak juga kan, dia melihara ayam kayak gitu-gitu. Terus kayak ada sapi atau apalah gitu. Nah itu juga sebenarnya udah dilakukan sama om gue. Nah om gue tuh udah pensiun kan sekarang. Jadi dia beli rumah di Jawa gitu lah, di Purwokerto kalau gak salah. Nah dia tuh buka peternakan gitu. Nah gue main kesana, kayaknya seru deh kalau masa pensiun gue begini gitu.
0: Tapi lebih kepada tetap melakukan pekerjaan dan menghasilkan ekonomi yang baik juga gitu ya.
1: Benar, karena sebenarnya sih kalau yang lebih penting kalau menurut gue melanjutkan kegiatan lu sehari-hari sih. Karena kan setelah lu seberhenti kerja kan kegiatan lo, aktivitas lo stop kan pasti kan. Nah biasanya kalau orang biasa kerja terus berhenti cepet sakit biasanya gitu.
0: Iya, karena memang kalau ngomongin tentang sakit balik lagi kita nggak ada yang tahu.
1: Iya,
0: tapi
1: benar.
0: Mungkin yang akhirnya jadi apa namanya kayak relate itu tuh adalah karena tadinya sibuk, akhirnya sekarang udah gak sibuk gitu. Yang akhirnya bikin badan-badan akhirnya kayak ya kok jadi begini ya rasanya ya gitu sih. Tapi menarik-menarik untuk dibahas sih Sobat Delta. Kalau ngomongin tentang masa pensiun, ada gak sih hal-hal yang udah lo bayangin? Apa yang pingin lo lakuin Sobat Delta? Kalau Chester berternak, kalau gue sebenarnya lagi berpikir apa ya yang akan gue lakuin. Karena kayaknya gue akan...
1: Abis ini deh ceritanya.
0: Akan tetap bekerja sampai akhir hayat gue.
1: Sedap banget CR7 kali.
0: Kalau lo gimana, mampirlah ke Instagram gue @danargumilang Sobat Delta.

0: the post.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.

0: Mas, ada Raya, rame, ada Om Halid juga di studio sebelah. Sambil menikmati sarapan pagi aku. Gue tuh lagi mohon maaf, gue lagi diare sebenarnya beberapa hari ke belakang. Terus somehow ini udah mulai pulih, Ces. Salah satu cara yang mungkin menurut gue ini adalah terampuh adalah lo makan bubur sih.
1: Yang pedas itu.
0: Sambelnya gak gue makan. Tapi lo percaya, lo ngemilin sambelnya aja enak, Ces.
1: Enggak.
0: Call me weird. Sambel si bubur Setia Mitra ini enak.
1: Iya, lu menyarankan makan sambel kepada orang yang si sambel banget ya. Kayaknya makasih lo.
0: Sama Delta, good mood.
1: Kenapa jadi good mood?
0: Gue tuh pagi ini lagi ngajakin teman-teman untuk cerita. Kira-kira kalau misalnya sudah masuk masa pensiun, What will you do?
1: Kalau tadi gue ceritanya gue pengen beternak kayak David Beckham. Nah, kalau lu sendiri?
0: Kalau gue kayaknya ngerasa gini, Ces. Gue nggak se-hustle-hustle itu banget. Cuma ya bisa dibilang gue cukup bekerja keras lah untuk menjalani hari-hari gue dengan bekerja. Kalau misalnya bercerita dan membayangkan kira-kira lo retire mau apa, gue tuh kayak pingin orang-orang di luar negeri. Kalau orang-orang di luar negeri itu tuh ketika mereka masuk dalam masa produktifnya, mereka tuh kerja. Tapi masa pensiun, mereka tuh liburan, menikmati masa-masa dia pensiun tanpa memikirkan lagi apa yang akan dia dapatkan pada nantinya gitu, Ces. Bukan dari uang pensiunnya, tapi mungkin kayak misalnya karena kan gue pegawai freelance kan jadinya kan ya, gue adalah orang freelance, gue bekerja, gue mendapatkan upah ketika gue bekerja. Nah, mungkin yang akan gue lakuin sekarang tuh adalah gue masih akan harus menabung uang-uang itu tuh untuk masa pensiun nanti.
1: Benar. Jadi kayak ada kisah seorang nenek itu ya, yang dia jalan-jalan setelah pensiun.
0: Oh iya, kan? Benar. Jadi gue tuh tadi sempat ngelihat satu artikel Sobat Delta. Waduh, ini menurut gue keren banget sih nenek ini. Hilang tiba-tiba. Ini dia nih. Jadi ada satu nenek, namanya adalah Babalena. Dikenalnya sebagai nama Babalena, namanya Elena Erkhova Sobat Delta. Dia tuh berkeliling dunia sendirian di usia 83 tahun Sobat Delta. Jadi dia ngelewatin masa perang dunia kedua, bekerja sebagai buruh panen, ngebesarin putrinya seorang diri tanpa pernah punya cukup uang untuk berpergian jauh. Nah, berbekal tabungan pensiunnya dia serta hasil menjual bunga dan rajutan nih, Ces. Babalena ini berhasil mengunjungi berbagai negara kayak Jerman, Italia, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lainnya dengan kondisi bahwa dia tahu bahwa hidup itu cuma sekali. Kalau nggak sekarang, kapan lagi dia menikmati hidup untuk keliling dunia?
1: Alhamdulillahnya nyampe ya beliau ya, 83 ya. Jadi bisa jalan-jalan.
0: Gitu. Benar. Maksud gue tuh sebenarnya itu ya menjadi salah satu patokan gue gitu. Kalau misalnya sekarang ya karena alhamdulillahnya masih dalam masa produktif untuk bekerja. Gue tuh pingin kerja terus nih. Kerja ya ada yang bisa ditabung, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak bisa ditabung, gue paksain untuk bisa menabung.
1: Tetap dipaksa.
0: Lo, karena yang namanya nabung itu tuh harus dipaksa, Ces, menurut gue.
1: Bener.
0: Kayak misalnya lo udah punya anak kan sekarang kan. Anak lo lagi lucu-lucunya banget gitu. Ya, maksudnya lo sudah bareng sama Jana, pasti akan
1: disebut lagi aja.
0: Lo iya, nama istri lo Jana. Lo nggak punya nama istri namanya Jana kerja di MNC.
1: Lengkap ya infonya ya, makasih lo.
0: Gak maksud gue, kan pasti sebagai seorang ayah, seorang suami, lo punya gaji. Ya lo pasti akan kasih ke mereka,
1: ya,
0: tapi ada juga yang buat lo untuk hobi, tapi juga ada sesuatu yang lo sebagai seorang laki-laki harus tanggung jawab ke keluarga lo, ya nggak sih?
1: Benar.
0: Ya, nggak cukup sebenarnya dari pendapatan yang ada. Cuman lo pasti akan berpikir bahwa ya mau nggak mau gue harus ada sesuatu untuk masa depan nanti, untuk masa depan anak lo mungkin sekolah dan lain-lainnya, nggak sih, Ces?
1: Karena ada satu pos yang harus paksain lo isi, ada satu pos juga emang ya harus lo ilangin lah kalau gue gitu.
0: Benar. Tapi ya balik lagi omongannya jadi agak serius ya di pagi hari ya, good friend ya. Cuma kalau misalnya lo nih ditanya kira-kira kalau masa pensiun nanti itu mau ngapain, jawabannya apa? Pak, ini ada beberapa yang ikutan bergabung di live TikTok aja, Ces.
1: Ada beberapa nih, cuman yang untuk ikutan. Belum kalau ikutan.
0: Belum. Oke, coba ini sebenarnya kalau ngelihat di Instagram gua, ada beberapa, sebentar gua coba cek lagi. Cek. Randy, selamat pagi. Kak Danar, kalau misalnya pensiun, gue tuh pengen banget buka coffee shop kecil di daerah Puncak.
1: Nah, itu juga tuh.
0: Bukan buat kaya, tapi pengen ketemu orang baru tiap hari sambil nyeduhin kopi. Selama ini kerja kantoran terus, kayaknya seru ya hidup lebih santai katanya.
1: Bener gitu. Udah gitu suasananya kan Puncak kan kayak dingin, tenang gitu kan.
0: Gue tuh jadi keinget ada satu konten kreator. Ini dia sempat ngeliput, dia tuh datang ke Bali, Chas. Tapi Balinya bukan Bali-Bali yang Canggu Babes.
1: Bukannya di Matraman juga kan?
0: Bali Matraman.
1: Gak tahu.
0: Ada apa tuh Bali Matraman?
1: Ya iya, ada.
0: Tongkrongan lah agak lumayan aneh ya, Chas. Gue lihat di sini, Chas. Gak. Maksud gue tuh waktu lagi di Bali, dia datang ke salah satu abang-abang gitu. Dia jualan kopi. Kopinya bukan kopi ala-ala, Chas. Kopi beneran di green. Di apa, ada grindernya gitu. Dia pakai grinder. Terus habis itu dimasukin tuh hasil kopi dari grindernya. Diseduh dan emang enak. Namanya kopi apa gitu, lupa. Dan memang dia cerita bahwa dia bikin ini nih buat kesenangannya dia setelah aktivitas-aktivitasnya itu.
1: Iya, makanya kegiatan di masa pensiun kan gak selalu melulu tentang uang ya.
0: Iya sih,
1: benar. Jadi kayak ada ya kayak tadi gue pengen beternak. Ntar event itu nanti akan dijual atau gimana ya. Cuman gue ada kegiatan aja setelah gue stop bekerja.
0: Bisa
1: gitu.
0: Jadi itu adalah hobi yang lo salurkan dan bisa lo lakuin pada masa pensiun.
1: Bener.
0: Atau mungkin emang ya lo pingin jalan-jalan atau memang banyak hal yang pingin lo lakuin pada masa pensiun nanti. Boleh banget di share ke sosial media kita, Sobat Delta, good friend maksud gue. Lo bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang, ngirim voice note di situ boleh banget.
1: Boleh. Please. Dong.
0: Atau mungkin mau ikutan share di live TikToknya @DeltaFM, boleh banget good friend, sambil nungguin respon lo. Kita dengerin lagu yang satu ini dulu, sambil balik lagi kita ingetin yang lagi kita bahas adalah kalau nanti masuk ke masa pensiun, apa yang pengen lo lakuin ya. Ditunggu good friend di Instagram gue sekali lagi @danargumilang, atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM yang lagi live di sana.

0: we're back. Heh, luar biasa. Ini sudah menjadi 2-1 kemenangan atas Belgia.
1: Kok 2-1?
0: Baru gol lagi, bro.
1: 2-1. Oh iya, 2-1.
0: Tolong dong, bro, fokus, bro.
1: Soalnya tadi kita lagi ngobrol Amerika satu sama gitu.
0: Enggak, yang lagi ngobrolin kalau misalnya Donald Trump jadi coach-nya.
1: Iya, kalau Donald Trump jadi coach nih ya. Itu gawangnya pasti bakal di semen sama dia.
0: Keren banget ya tadi golnya Belgia ya.
1: Si nonton.
0: Gila, bro.
1: Hah?
0: Yang ngegolin sama, bro. Sama. Yang tadi
1: Katelleri.
0: Si Bele KTP.
1: Enggak. Pemain mana Bele KTP?
0: Itu tadi, bro.
1: Ovi enggak ada, Asbunnya pindah kemari.
0: Aduh, luar biasa. Yang ngegolin sama di menit ke 2-3. Tadi tuh di menit ke-9 dia udah ngegolin, bro.
1: Sedap.
0: Gila.
1: Oh, abis makan.
0: Gua, bro. Kurang bola apa gua?
1: Siapa tadi pemainnya? Namanya siapa?
0: Bele KTP.
1: Mantap.
0: Sama Delta, good morning once again to each and every one of you. Maksud gue good friend. Yeah. Kita lagi ya sambil ini nih apa namanya ngeliatin match yang lagi berlangsung di Piala Dunia Amerika melawan Belgia, sekarang udah 2-1 skornya. Yeah.
1: Dan ini juga kita dapat infonya dari good friend yang ada di TikTok.
0: Oh, bener. Nisa thank you banget, Rafasha thank you banget, masih bareng sama kita di sini muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Masih ditunggu juga buat Sobat Delta yang sekarang lagi di dalam perjalanan. Kondisi jalanan seperti apa, mau request apa, boleh banget mampir ke Instagram gue @danargumilang. Sambil kita tuh lagi nanya ke lo, karena CR7 kan kemarin gak melanjutkan pertandingannya setelah babak 16 besar ya, Ces.
1: Yes.
0: Di timnas Portugal. Jadi setelah kekalahan Portugal, CR7 atau Cristiano Ronaldo tuh ya doing his press conference. Dan bilang bahwa ya dia sudah cukup baiklah untuk memberikan yang terbaik baik di Piala Dunia ini, dan memang bilang kedepannya tidak akan tampil lagi nih bersama dengan Portugal di timnas. Bener. Katanya gitu.
1: Karena banyak banget kan sebenarnya orang di luar sana yang apa namanya banding-bandingin dia sama Messi kan.
0: Tongkongin nih kok dibanding-bandingin.
1: Jadi lagu Jawa aja tuh.
0: Aduh, ini pun juga sebenarnya ada satu apa namanya momen yang mengagetkan juga nih. Naomi Osaka sama Aryna Sabalenka kemarin di Wimbledon tuh. Wah, Tommy thank you banget. Gue juga agak lumayan kaget karena Aryna Sabalenka beberapa match terakhir di tenis pun juga kayak agak kurang perform gitu ya.
1: Kurang
0: sebelumnya kan
1: ya.
0: Yang sebelumnya kan waktu lagi di Paris dia sempat tantrum tuh. Yang kemarin pun juga gue nggak tahu nih, gue belum ngelihat gimana cuman kayak ya ada kekalahan lah. Well,
1: ada tapi, kemarin tuh pemain Filipina kalau nggak salah ya yang
0: itu,
1: dia sampai jatuh kan.
0: Siapa itu, sih namanya? Namanya lupa, tapi cantik banget kan. Cantik banget lumayan. Itu menurut gue. Maksud gue tuh kayak sampai ada teman gue yang Panji.
1: Hah?
0: Si Mas Panji,
1: oh,
0: Bang Panji.
1: PNG.
0: Bukan. Oh, Panji Pragiwaksono. Dia bikin postingan gitu. Jadi ada satu foto si pemain Thailand ini nih main di Wimbledon kan. Sekarang dia sampai tersungkur jatuh gitu-gitu,
1: yes,
0: Ches.
1: Yes.
0: Terus kalau misalnya itu dibelah dua, jadi ada dari pinggang ke atas. Mukanya tetap cantik gitu, tapi Mas memang lagi ngambil drop shot gitu.
1: Ya.
0: Pas lagi dari pinggang ke bawah, itu lagi nih, wah ini oke banget nih buat apa namanya buat Nike, karena memang sepatunya Nike.
1: Yeah.
0: Terus ada apa namanya skirtnya dia pun juga Nike. Kelihatan gitu, Ches, katanya just do it apa sih? Just do it kan Nike itu kan bener-bener yang kayak wah ini oke banget nih buat next foto ya. Ininya dia.
1: Iya, yeah, next brand ambassador
0: ya
1: mungkin.
0: Gua rasa sih ya bisa jadi. Well anyway, kita nggak ngomongin tentang BA, kita nggak ngomongin tentang perjalanan pertandingan Sobat Delta, tapi thank you banget buat teman-teman yang sudah menghadirkan semangat paginya nih di live TikToknya Delta FM tentang dunia perbolaan, baik bola tendang atau bola tenis gitu ya. Kita tuh lagi ngebahas tentang retirement.
1: Yes.
0: In the future, kalau misalnya lo bisa ngelihat atau mungkin bisa ya menerka-nerka sedari dini Sobat Delta, good friend maksud gue, apa yang pengen lo lakuin?
1: Kalau di live TikTok kita udah ada ikutan nih, katanya
0: siapa tuh, Ches?
1: Anis Alvin.
0: Halo, mamanya Anis Alvin maksudnya.
1: Mamake Anis Alvin.
0: Ibunya.
1: Ya ibunya. Katanya kalau aku udah pensiun ikutan trip yang murah murmer keliling explore daerah yang belum pernah dikunjungi. Itu juga seru sih.
0: Iya. Backpackeran ya.
1: Iya, apalagi Indonesia itu kan banyak banget kan.
0: Iya. Gua tuh kemarin sempat ngobrol sama salah satu travel blogger. Kebetulan lagi ada di acara teman-teman Sony Indonesia. Selamat pagi. Ada Sony Alpha kan beberapa waktu yang lalu. Terus gue ngobrol lah sama Mas Adam JPG.
1: Mas Adam bisa kali kita live-nya di Support Sony.
0: Nah, jangan ngomong langsung ke situ. Kafe, selamat kafe. Pagi. Yuk, boleh kafe kita.
1: Bisa jadi, kali kafe.
0: Sama Pandu, apa namanya si backpacker tampan.
1: Yes.
0: Gua kemarin ngobrol-ngobrol dan memang kalau ngomongin tentang traveling, ya lo memang harus suka dulu sama traveling. Jalan-jalan dan lo kalau misalnya ngomongin tentang mau yang murah, ya memang lo harus
1: survei.
0: Bisa menikmati sesuatu dengan hal-hal yang murah gitu. Jangan karena lo tadinya misalnya nih, gue tuh termasuk orang yang kalau lagi traveling harus koper.
1: Yes.
0: Tiba-tiba lo harus backpacker, nggak akan bisa.
1: Bener, karena gue lihat juga tuh ada content creator ya yang dia tuh backpackeran ke judulnya sih negara termiskin di dunia ya. Dan itu kalau menurut gue sih kayaknya ya untuk itu bukan backpacker sih kayaknya kalau menurut gue, karena ya penginapannya, secara penginapannya dan juga apa dia keliling si negara itu juga agak mengerikan sih.
0: Gua tahu gua. Nih kayaknya lo nonton siapa yang Chinese bukan sih?
1: Bukan.
0: Oh bukan ya.
1: Jadi dia dia traveling ke negara yang emang
0: orang Indo kan?
1: Iya orang Indo. Dia apa namanya ke negara yang termiskin di dunia lah gitu intinya.
0: Soalnya ada satu konten creator yang juga sangat gue tonton tuh. Lupa namanya siapa. Itu di YouTube gue tonton ya tuh si traveling kemana-mana. Bahkan dia udah ke 100 berapa negara gitu. Anyway, kalau ngomongin tentang keseruan-keseruan yang ada, ini ada Tia juga nih, Cas, yang ikutan bercerita. Good morning.
1: Morning.
0: Aku tuh justru pengen jadi full time traveler di Indonesia. Selama ini cuti selalu dipakai untuk pulang kampung. Nanti kalau pensiun maunya keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pelan-pelan aja, yang penting kesampaian, katanya gitu.
1: Keren. Sabang sampai Merauke, ketahuan tuh budgetnya berapa ya?
0: Sabang dulu, iya, nanti Sabang dulu. Napas dulu gitu ya. Nah, dapat ininya Merauke gitu ya. Tahan dulu, ntar baru keluar lagi gitu ya.
1: Pulau Sumatera dulu lah ya, abis itu Jawa. Wah, mantep tuh.
0: Ada Arif juga dari Bandung. Selamat pagi Kang Arif. Cita-cita pensiun gue tuh sederhana, Danar. Mau mancing katanya. Keributan.
1: Bukan.
0: Dulu bokap sering ngajak mancing, tapi sekarang sibuk terus. Jadi nanti kalau udah pensiun pengen tiap minggu cari spot mancing baru sambil ngopi.
1: Tapi asli ya, gue tuh salut sih sama orang-orang yang emang suka mancing. Karena di Tasik kan gue ada pemancingan.
0: Oh iya, lu pernah bikin postingan itu tuh, lu lagi mancing.
1: Dan itu ada geledek, ada petir, ada hujan badai pun segala, tetap mancing. Dan itu mancingnya baru datang jam berapa kata lu? Jam 1 malam. Sampai subuh.
0: Bentar. Aneh kayak gitu. Ini pemancingan-pemancingan yang memang udah ada kanopi-kanopinya.
1: Ada, kanopinya ada.
0: Ya pemancingan, tempat pemancingan kan?
1: Yes.
0: Bukannya 24 jam.
1: Ya tergantung yang jaga aja, kalau dia mau 24 jam, 24 jam. Kalau di tempat gue emang kebetulan biasanya tuh malam ramainya. Dari jam 7 malam.
0: Karena ikannya itu tuh ikan yang mungkin malam hari lagi kelaparan.
1: Emang kita belinya ikan yang bisa begadang sampai pagi. Jadi dia ini.
0: Suruh kenalin sama Bang Haji deh. Nggak bakal begadang dia. Begadang, jangan begadang ikan-ikan. Kalau tiada umpannya.
1: Iya benar juga.
0: Sama Delta, kalau lo sendiri gimana? Ketika udah pensiun nanti, apa sih yang pingin dilakuin? Mampirlah ke Instagram gue @danargumilang. Lo kirim voice note di sana, boleh banget.
1: Bener.
0: Atau mungkin lo bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Ada Rico, nanti kita bacain ya. Sambil kita puterin lagu baru dulu di Delta FM. Lagunya Tulus nih.
1: Akhirnya masuk
0: Matcha Latte. Bukan.

yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh.

0: Raditya di Delta Traffic. Buat sobat Delta yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di Jalan Ring Road Barat terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Palagan Tentara Pelajar terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak.
1: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

0: No Song Without You dari Hoon. Back with us, Good Mood Club. Ada gue Danar, ada Chester, ada Raya, ada Bagas, ada Fawas, ada Om Halid. Kita masih seseruan, rame studionya. Yang tadi bertanya, Ovi kemana? Ovi lagi syuting Sobat Delta. Ada project dari kerjaannya dia. Dan ya nanti kita tunggu aja. Pokoknya anak ini harus ngundang gue di gala premiernya. Kalau enggak,
1: sorry kelupaan, Nar. Kalau gitu gimana?
0: Gue telepon pas cerita. Gak ada yang canda. Doain lancar Sobat Delta untuk filmnya Ovi ya. Sambil kita tuh lagi bertanya ke teman-teman semuanya, in this kind of situation, ya mungkin lo belum pensiun Sobat Delta, but if sudah masuk ke masa pensiun, masa-masa retirement, kira-kira apa yang pingin lo lakuin? Kalau misalnya tadi ngobrol sama Chester, lo pingin buka ladang ya?
1: Iya, pengen berkebun. Eh bukan, beternak.
0: Ternak tuyul.
1: Enggak.
0: Oh bukan. Aduh,
1: tuyul kan lebih ke rental. 2 juta berapa?
0: 2 juta 10
1: miliar 10 miliar
0: gitu, lo gunung kebus.
1: Iya gitu ya. Ternaknya di sana.
0: Nah, dia pingin buka ladang. Tapi lo udah gambaran belum? Maksudnya oke, mungkin Tasik kali ya. Oh mungkin ke Jogja kali ya. Oh mungkin ke Semarang kali ya. Atau di mana?
1: Nah kalau di Tasik tuh gue udah ada sebenarnya. Tapi ini apa sih namanya, kayak pemancingan gitu.
0: Yang tadi lo ceritain, plannya
1: kayak pengen ayam gitu. Dan kayak pengen biar ada yang ya buka lapangan kerja aja sih kalau gue gitu.
0: Ayamnya jadi satu aja ya. Kalau tiga kaget.
1: Ayam. Kaget dong. Jadi gitu. Jadi telurnya nanti bisa dijual sama

0: daerah sekitar situ
1: ya, ya, ya, yang
0: murah-murah. Menarik, gitu.
1: menarik.
0: Kambing gitu.
1: Nilai ekonomisnya tetap ada tetap di ada. Samping hobi yang lo hadirkan di situ gitu.
0: Bener.
1: Ya. Oke, siap. Ini ada Kak Reza, selamat pagi. Cita-cita nanti pensiun sama seperti pamannya Chester, pindah ke perkampungan yang dingin, uh-huh. bisa menanam pohon dan piara ternak, menikmati bener. Masa tua bersama dengan istri katanya gitu.
0: Kalau dingin sih di Dieng tuh cobain. Cari cari apa namanya?
1: Udah mulai bersalju Kak di situ Kak.
0: Iya kan dingin kan.
1: Iya benar. Kan? Ternak apa Kak di situ? Beruang kutub Kak.
0: Bisa.
1: Gak dong. Beda dinginnya dong.
0: Oh, iya.
1: Tapi emang gue kemarin sempat ngeliat tidak salju. Tapi maksudnya karena saking dinginnya di rumput-rumputnya itu tuh yang tadinya embun jadi
0: ada
1: mengkristal es gitu. Bener. Bukan turun salju ya Sobat Delta. Cuma kayak wah. Luar biasa seperti itu. Ada sebentar Kak Sheila, selamat pagi. Namanya adalah Cecilia Loren. Aduh ini a very heartwarm response hadir dari teman kita ini Sobat Delta. Pengen ikutan nanggapin pertanyaan di kau nih. Pengen ngapain kalau udah pensiun? Kalau gue pengen buka sekolah TK National Plus gitu. Karena itu impian gue dan emang kebetulan basic gue pernah ngajar TK. Walaupun gue saat ini ngajar SD dan SMP. Thanks ya udah boleh ikutan nih. Burung pagi-pagi semangat siaran Denner dan rekannya. Thank you banget Cecilia Loren.
0: Thank you Cecilia.
1: Tapi memang gitu ya maksud gue ketika lu sudah menjadi tenaga pengajar,
0: benar.
1: Menjadi seorang guru apapun itu somehow berbagi itu benar. Tuh menjadi sebuah hal yang lu suka. Mungkin ketika pensiun nanti ya lu pengen ngelakuin itu dan mungkin lu ngelihat di TikTok sekarang gitu ya.
0: Yes.
1: Banyak loh orang-orang yang sudah retire akhirnya ngajar lagi lewat online kayak dulu
0: ada,
1: siapa?
0: Ada yang lagi baru nih yang lagi banyak diomongin tuh ada seorang guru di guru SMA. Nah, dia udah pensiun kan? Tapi dia buka les bahasa Jepang
1: gratis.
0: Gratis. Sekali lagi gratis.
1: Iya, gue sempat lihat online kan?
0: Iya, online.
1: Lewat Zoom kan?
0: Yes.
1: Iya, karena memang balik lagi sih Sobat Delta, gue one thing that I believe ketika lo punya knowledge,
0: yes.
1: lo pakai mungkin gak akan lupa. Bener. Tapi ketika lo bagi,
0: yes. keasah terus.
1: Lo pasti akan terus keasah.
0: Bener. Satu lagi, ya bukan semuanya bukan tentang uang aja sih, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berbagi kan kita ada kepuasan kayak, oh masih bisa kepake nih ilmu gue, gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya. Semua bukan karena uang, tapi apa-apa pakai uang.
0: Bener. Mahal lagi sekarang.
1: Sobat Delta, kalau lo sendiri gimana?
0: Yes.
1: Kalau ngomongin tentang masa pensiun, kira-kira udah ada bayangan belum sih? Mau ngapain di masa pensiun nanti?
0: Yes.
1: Silakan di-share ke Instagram gue @danergumilang. Mau share lewat voice note boleh di sana. Sambil mampir ke TikToknya Delta FM dong.
0: Boleh dong.
1: Kita ngobrol-ngobrol di sana sambil nungguin lagi nih respon untuk pertandingan Belgia dan juga Amerika. Sekarang sudah berapa skornya?
0: 2-1.
1: Masih 2-1 sama Delta.

0: Sobat Delta, salah. Good friend.
1: Good friend. Emang jadi Danner tuh dari tadi off air ya, sambil kita live TikTok lagi ngasih tahu. Sekarang tuh kayak Gen Z tuh,
0: ada satu gesture.
1: Ada satu gesture.
0: Jadi gini, kemarin tuh gue bilang, gue ada, jadi kan gue habis ada event kan, ada cultural event gitu. Abis itu tuh gue ngobrol sama teman gue. Gue sekarang lagi menemukan ada beberapa Gen Z yang ketemu sama gue. Kayak lagi ngobrol gitu, kayak gini. Dia begini, kayak tapping their finger gitu sama Delta.
1: Kayak tapping live
0: by the TikTok index ya? Finger sama di apa namanya, di thumbs gitu ya.
1: Jempol dia begini, sama telunjuk.
0: Gitu lah.
1: Sama jari tengah
0: ini
1: juga.
0: Tuh artinya tuh adalah
1: apa?
0: Delivering some small appreciation like by clapping their hand. Kalau clapping kan gini kan.
1: Yes.
0: Kalau itu kayak tangan. Clapping kayak keren banget loh gitu.
1: Oh, kecil tapi.
0: Lo keren keren. Ada kan ada pagi gini. Begini nih. Nah.
1: Oke, gitu. Jempol sama telunjuk. Gini.
0: Kayak kita gini. Gue apaan sih nih ngelakuin kayak gini? Itu tuh delivering their small appreciation for you gitu.
1: Oke. Okay. Lu clap, gitu. Lu dengar gak barusan respon mereka Gen Z yang ada di sini?
0: Oh, itu. Kalau Raya tuh oh itu. Kalau misalnya Fawas kan tadi
1: atau gini-gini, lampu sen bang, lampu sen.
0: Emang dasar anak bengkel lu.
1: Emang, abis dari bengkel emang dia.
0: Abis. Lu jangan menyiram alkohol ke luka yang masih basah ya Chester ya. Perih Chester, perih. Oke, okay. Sambil kita lagi ngebahas tentang pensiun nih Sobat Delta. Yang sekarang ini sudah berganti menjadi good friend. Kira-kira di masa pensiun nanti, lu mau ngapain? This kind of topics hadir pop up tuh karena CR7 atau Cristiano Ronaldo kemarin pada saat Portugal kalah. Sorry sekali lagi teman-teman yang masih nyesek karena tahu Portugal kalah, semangat ya. Yes. Semangat ya.
1: Makasih.
0: Salah satunya
1: ya.
0: Chester ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Tetap semangat teman-teman semua. Yes. Percayalah bahwa nanti CR7 masih bisa mendapatkan gol ke-1000-nya. Bener. Gitu ya. Masih panjang lah perjalanannya dia.
1: Padahal,
0: di lapangan sepak bola.
1: Padahal tuh gue berharap banget ya di last dance-nya dia. Mm-mm. Di Piala Dunia terakhir dia bisa mengakhiri dengan indah loh padahal.
0: Ya. Tapi kan itu bisa, hanya bisa menjadi harapan kita kan.
1: Bener.
0: Semua tuh tergantung dari Donald Trump.
1: Iya juga. Sampai kartu merah gak jadi.
0: Karena lo ingat lo lagi main di negara gua. Kalau katanya Donald Trump. Apakah Amerika yang akan menang?
1: Kata gue sih langsung aja kasih pialanya.
0: Anyway, ya berangkat dari situ. Dan ini walaupun dia tidak bilang bahwa dia angkat sepatu dari sepak bola, tidak, cuman dari Piala Dunia.
1: Bener.
0: Nah, dari sini akhirnya kita ingin bertanya, kalau lo nih Sobat Delta udah dimasuk ke masa pensiun nanti, kira-kira apa sih yang pingin lo lakuin? Kalau gue tuh traveling sih kayaknya. Traveling, iya traveling. Pinginnya sih traveling. Mudah-mudahan sih ada tuh uangnya untuk bisa traveling keliling dunia. Amin. Karena kalau dibilang sampai sekarang bucket list untuk datang ke negara-negara yang pingin gue datang itu cukup banyak, Ches.
1: Oke. Okay. Negara ya.
0: Negara.
1: Berarti harus keluar.
0: Negara luar. Nah. Karena ya maksudnya gue pingin satu hal yang pingin gue lihat dari mata kepala gue sendiri adalah gue pingin lihat aurora.
1: Oke.
0: Okay. Itu pertama. Terus kedua, gue pingin ke Swiss.
1: Oke.
0: Okay. Terus ketiga, salah satu negara yang pingin gue datengin dari dulu adalah Machu Picchu.
1: Ah, di mana tuh?
0: Machu Picchu. Kalau ditanya di mananya, lo sekarang gue kaget ya. Jadi ayam. Di mana ya Machu Picchu ya? Pokoknya Machu Picchu itu tuh di daerah-daerah tinggi. Raya bantu gue.
1: Daerah tinggi, Dieng juga tinggi.
0: Betul. Jadi enggak, sebenarnya menarik ini, Ches. Machu Picchu itu kan sebenarnya di Peru.
1: Oh, di Peru.
0: Betul, di Peru. Nah, ada yang bilang Machu Picchu kan seindah itu ya. Nah, keren ya di Indonesia itu sebenarnya ada satu tempat yang kayak Machu Picchu.
1: Mirip.
0: Enggak mirip. Cuma ada, bukan lempengan ya, ada batu-batu yang kayak
1: tersusun.
0: Enggak, dia tuh kayak enggak kesusun, Ches. Harusnya tadinya kesusun. Tapi karena ada apokalips ini menurut apa namanya dokumenteris yang gue tonton di Netflix. Itu tuh sampai akhirnya tuh ya pecah, ada berserakan di mana-mana. Namanya Gunung Padang-Padang.
1: Oh, Gunung Padang yang di Cianjur.
0: Gunung Padang-Padang, yes, dan di Cianjur.
1: Iya, iya, iya.
0: Betul. Itu katanya
1: situs Gunung Padang.
0: Situs ya Gunung Padang-Padang kan bilang ya.
1: Kan sekali doang Padangnya. Kalau dua kali nambah berarti.
0: Boleh stop di situ, Cian. Bantu gua untuk bisa ke Gunung Padang. Gunung Padang, benar. Maksudnya di situ tuh menjadi salah satu yang apa namanya, dalam tanda kutip, ya enggak 11-12 karena beda jauh. Ya kalau misal belum bisa ke Machu Picchu, datang aja ke Gunung Padang dulu, Nar. Beda. Beda dari segi view-nya sama beda dari segi pengeluarannya.
1: Iya, benar itu dia yang paling penting sih.
0: Nah, ini yang lagi kita pingin tanya. Hans Morning, Bayu Satria Morning. Ini sebenarnya yang pingin kita tanya. Ketika sudah masuk masa pensiun nanti, apa yang pingin lo lakuin? Di live TikTok ada Bayu Satria bilang katanya traveling sambil ngonten. Jadi dapat cuan ya.
1: Bener, bener.
0: Iya, traveling sambil ngonten dapat cuan dari affiliate.
1: Oh iya benar.
0: Sekarang tuh
1: lagi banyak kan?
0: Bukan lagi banyak. Menjadi afiliator itu cuanelanya luar biasa loh, Ces.
1: Tapi banyak ya. Gue ngeliat di TikTok ternyata emang tidak segampang itu juga. Jadi
0: tak afiliator. Segampang itu ku mendapat afiliator.
1: Gitu.
0: Iya. Tapi lumayan, Ces.
1: Benar.
0: Beneran lumayan loh. Jadi
1: lu udah membuktikan itu. Udah dapat.
0: Gue menikmati hasil dari teman gue.
1: Tetap punya orang, bukan punya dia.
0: Hey, itu adalah salah satu cara kenapa lo bisa harus punya banyak teman.
1: Iya, benar sih.
0: Menikmati apa yang dimiliki oleh teman-teman lo.
1: Benar, benar banget, benar.
0: Canda teman. Tapi ini menarik sih, apa namanya, ngonten sambil dapat cuan. Terus tadi ada di atas tuh ada lagi nih. Ada Anthony Iskandar, perlu upaya Ferguson, betul, perlu upaya. Tapi maksudnya tetap ada yang luar biasa. Ah, ada kiriman dari...
1: Dari Danar Gumilang.
0: Bukan. Ini adalah sebuah kiriman yang luar biasa dari ibunda sahabatku yang kemarin bawain lontong Padang.
1: Oh iya.
0: Dikirimin lagi hari ini.
1: Siapa?
0: Aduh, ini adalah bunda, ada Bunda Muni, selamat pagi.
1: Bunda Muni.
0: Selamat, ini Bunda Nini yang hadir dari apa namanya kemarin bareng sama ayah tuh lagi di Setia Mitra. Terus bawain ini di kesini. Terima kasih banyak loh.
1: Terima kasih Bunda.
0: Luar biasa nih, Bunda sama ayah sehat selalu ya. Oke. Ini sambil kita lanjut lagi ngajakin good friend yang sekarang ini mendengarkan, kiranya kalau ngomongin tentang masa pensiun nanti akan ngapain, tapi abis yang satu ini, Chester, siapkan diri lo untuk masuk ke Delta Flash karena kita akan balik lagi abis yang satu ini ya, good friend.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebutkan 3 dari 5 anak Indonesia memalsukan usia untuk mengakses media sosial. Yang menyebutkan selain penguatan teknologi oleh platform, Nezar menilai keterlibatan orang tua tetap menjadi faktor utama dalam melindungi anak di ruang digital. Pemerintah juga mendorong mekanisme akun pendamping agar aktivitas digital anak dapat diawasi secara lebih efektif. Kita beralih ke berita hiburan, Dwayne Johnson mengumumkan bahwa sequel animasi Moana 3 mulai dibahas karena kesuksesan film-film sebelumnya. Tapi ia menyebutkan penulisan naskah film ketiga ini akan berjalan setelah perilisan versi live-action Moana pada Juli 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Neymar resmi pensiun dari timnas Brazil setelah timnya secara tragis disingkirkan oleh Norwegia di Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan resminya, ia menegaskan keputusan gantung sepatu diambil karena ia merasa masa baktinya bersama tim Samba sudah cukup. Sekian dulu Delta Flash-nya kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

0: Good friend West, don't you worry about a thing. One of my favorite. Kalau tadi Raya bilang ini lagunya yang dari original soundtracknya Sing ya. Betul, kalau judul lagunya betul, tapi yang nyanyi beda.
1: Bener.
0: Kalau yang Sing itu tuh Tori Kelly, kalau ini versinya John Legend. Good morning, good friend. Once again, thank you so much for being here. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. We're so happy to receive those message. Shout out buat lo yang sekarang ini lagi hore-hore di live TikToknya Delta FM, ngeliat beberapa teman yang hadir di sini.
1: Yes.
0: Buat yang baru gabung, kita tuh lagi ngebahas tentang ini Sobat Delta sebenarnya dari jam sebelumnya. Tentang masa pensiun lo nanti mau dibawa ngapain? Karena ini berangkat dari ceritanya Sheryl Sandberg. Enggak, dia enggak retire. Cuma memang dia hadir dalam sebuah presscon setelah Portugal kalah di Piala Dunia 1-0, bilang bahwa ya dia enggak akan main lagi di Piala Dunia, and this is his last dance di Piala Dunia Sobat Delta. Dan dari sini kita lagi nanya, apa sih yang pengen lo lakuin ketika pensiun nanti?
1: Yes.
0: Ini ada beberapa teman yang hadir di DM Instagram gue. Selamat pagi, ada Adit Mbe Satyaka. Katanya rencana pensiun slow living, trekking, diving. Pindah ke Labuan Bajo enak kali ya.
1: Wah, iya sih. Slow living banget tuh kayaknya.
0: Gue belum pernah ke Labuan Bajo, jadi gue nggak relate. Maksudnya slow living apa di sana? Kalau misalnya lo bilang mau gue mau slow living ke Jogja, I can relate.
1: Yes.
0: Kenapa? Karena Pak D gue tuh sekarang udah stay di Jogja, Ces. Jadi memang dia udah stay di Jogja. Sebelumnya memang dari Jakarta, terus dia pindah ke Samarinda karena dia seorang banker gitu kan ya. Sampai akhirnya di dapat penetapannya tuh di Jogja.
1: Yes.
0: Nah sampai pada saat di Jogja, beliau pensiun masih di Jogja. Sekarang kalau anak-anaknya di Jakarta, jadi kalau misalnya dia ada juga sih memang satu anaknya yang tinggal di Jogja. Tapi maksudnya ketika diajak untuk tinggal ke Jakarta, beliau udah nggak mau. Pertama karena mungkin secara pace di Jakarta lebih cepat dibandingkan di Jogja.
1: Ya, mobilitasnya lebih ramai lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sama kedua, Ces, ini apa menurut gue juga harus menjadi perhatian sih. Teman-temannya.
1: Oh iya benar, benar.
0: Teman-temannya tuh lebih banyak di sana dibandingkan di sini. Karena bokapnya teman gue, sahabat gue, selamat pagi Luciana Silalahi, karena orang tuanya tuh di Kendari.
1: Oh iya.
0: Dia kan memang kayaknya lahir dan besar di Kendari. Jadi kalau bapak dan ibunya lagi ke Jakarta, itu laksana dia kayak pingin cepat-cepat balik ke Kendari atau cepat-cepat balik ke Medan. Kalau di Medan itu ada keluarganya. Kalau di Kendari itu ada teman-temannya. Jadi gue sama selalu berpikir gini, ketika nanti kita udah pensiun, kayaknya emang buat yang ekstrovert gitu ya, jauh
1: harus tetap ketemu orang.
0: Harus ada orang-orang yang bisa lo ajak interaksi sebenarnya.
1: Bener, bener. Ya kayak tadi gue bilang tadi, setelah pensiun atau setelah udah gak kerja lagi, si kegiatan itu emang harus tetap dilakukan. Supaya kalau ada yang, ada kan orang yang kayak COVID kemarin ya kan, gak ketemu orang kan lebih stres kan gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama juga kayak kegiatan setelah pensiun itu, kalau stop ya udah, badannya juga pasti akan kok nggak gerak nih badan gue gitu.
0: Tapi nih ini kan sebenarnya udah banyak teman-teman kita yang hadir di live TikToknya Delta FM.
1: Yes.
0: Kita ngobrol sama orang-orang umuran udah 30 plus.
1: Yes.
0: Gue pengen nanya orang yang umurnya masih 20 plus. Fawas, Bagas, Fawas sama Raya. Di usia kalian yang sekarang masih kuliah gitu ya, udah kepikiran nggak masa pensiun? Atau masih jauh banget lagi? Pas pensiun. Oke, Raya, coba Raya, pingin nanya. Raya, coba ke mic. Abis ini Bagas, abis itu Fawas.
2: Pengen bisa ngelakuin hal-hal yang aku suka, kayak olahraga, yoga gitu, tapi gak ngeliat waktu. Kayak bebas aja gitu jamnya.
0: Oh.
1: Olahraga gak jebol badan gak kayaknya, bukan. Gak ngelewat waktu.
0: Sekarang energinya dia masih banyak.
1: Masih banyak, benar.
0: Gak apa-apa, Raya.
2: Jadi kayak kan kalau sekarang kayak kuliah nih, ya misalkan mau yoga jam 7 tapi jam 8 udah ada matkul, jadi kayak ya gak bisa dong.
0: Iya.
2: Jadi kayak pada saat ngakuin olahraga tuh tanpa ngat waktunya tuh lebih kayak jamnya bebas, mau jam berapa.
0: Iya betul. Makanya tadi aku bilang umur kamu masih 20-an, jadi kamu mau jam 7, jam 8 mau yoga gak masalah.
1: Masih aman.
0: Tapi kamu ntar usia kita-kita ini jam 7, jam 8 gue pulang aja deh, kayaknya mau tidur gue capek. Bagas, coba Bagas. Ke mic deh Bagas. Bagas, coba Bagas. Habis Bagas itu, habis itu Fawas. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Sobat Delta.
3: Kalau saya sih Bang, kalau di masa tua nanti pengennya slow living di kampung sih Bang.
0: Oh, di kampung di mana?
3: Kampungnya di Bantul Bang.
0: Bantul? Iya, oh, kamu anak Bantul?
3: Iya.
0: Oh iya, kamu di Jakarta ngekos berarti?
3: Sama orang tua, tapi, oh, tapi okay. Kan kampungnya di sana ada.
0: Jadi kamu kalau misalnya lagi lebaran tuh balik ke Bantul?
3: Iya.
0: Oh, gemes gitu banget. Oke, okay, udah kepikiran nggak di Bantul mau ngapain?
3: Ya paling kayak ikut nanam-nanam sawah.
0: Oh, gitu, gitu. Baik. Menanam jagung di kebun kita ya. Oke, Fawas.
1: Fawas.
0: Ini kalau yang Bagas anak Bantul, yang satu ini anak Depok nih.
1: Katanya kan
0: warga-warga Ayu Ting Ting.
1: Setelah pensiun katanya mau buka bengkel mobil.
0: Ini balik lagi, Fawas, gue nggak ikut-ikutan ya. Chester emang kayak gitu orangnya. Gimana Fawas?
4: Kalau pensiun sih pengennya kayak yang tadi tuh ada yang diceritain
0: tuh. Apa tuh?
4: Nenek kan keliling-keliling dunia. Iya, pengen sih ke Old Trafford ya.
0: Old Trafford, baik.
1: Harus ajak gue kalau ke Old Trafford.
0: Luar biasa. Kamu anak-anak Red Devils ya?
4: Iya, sama ke Jepang sih.
0: Oh, ke Jepang. Iya. Oh iya, oke. Okay. Itu nggak sampai, nggak usah nunggu sampai pensiun. Bentar lagi Insya Allah dapat rezeki buat datang ke sana ya. Ya oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tuh buat Sobat Delta yang mungkin nyari orang yang bisa megang kamera, terus bisa mau diajak ke Old Trafford sama ke Jepang, ada Fawas di sini ya. Nanti kita bacain nih buat yes, teman-teman yang hadir di live TikTok. Kita akan bacain kira-kira masa pensiun nanti mau ngapain. Sobat Delta juga atau Good Friend juga bisa kirim voice note ke kita. Silakan mampir ke sini sambil kita pun juga ngecek bahwa sekarang udah 3-1 skornya Belgia sama Amerika, Sobat Delta. Jadi silakan di share ke sini kira-kira masa pensiun nanti mau ngapain. Instagram gue @dandargumilang, user ID-nya kirim voice note dong. Nanti boleh, kita on air di sini ya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Back with us on Good Mood Club, good friend. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Pagi ini menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Yes.
0: Sambil muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, kita lagi ngajakin lo untuk bercerita tentang masa retire nanti. Di retirement nanti kira-kira mau ngapain?
1: Kalau Mas Bri di live TikTok udah ikutan nih. Katanya kalau pensiun mau sehat terus mengelola perkebunan.
0: Oke, luar biasa nih. Ini kalau ngomongin tentang cerita-cerita seperti ini nih, memang sebenarnya berangkat dari CR7 Sobat Delta di Piala Dunia yang sekarang ini masih berlangsung. Laga antara Belgia lawan Amerika 3-1 sekarang skornya untuk Belgia. CR7 bilang setelah kemarin kalah Portugal itu tuh dia gak mau main lagi di Piala Dunia.
1: Ya, karena secara usia udah 41 sekarang. Jadi kalau misalnya nanti Piala Dunia 2030 dia udah 46.
0: Ya, 45. Karena memang 4 tahun terakhir gitu kan ya. Nah, ini yang lagi kita tanyain ke teman-teman. Kira-kira mau ngapain pada saat masa pensiun nanti? Kalau lihat-lihat di live TikTok nih, Sobat Delta, selain tadi ada Mas Bri, kita kan bilang juga di sini kalau gue pribadi, gue tuh akan memilih seperti orang-orang yang ada di luar negeri. Masa pensiunnya mereka tuh keliling dunia, Ches. Kalau misalnya lo ke Bali, jangan ke Canggu dan jangan ke Seminyak, Ubud dan Sanur. Most likely tuh orang-orang yang udah pensiun datang ke sana.
1: Benar.
0: Karena memang pingin mendapatkan momen-momen kayak zen, momen
1: tenangnya
0: gitu, mereka untuk bisa menikmati masa-masa pensiunnya. Nah, kalau misalnya di sini nih ada Hans. Nanti Hans pingin kita ajak ngobrol, tapi nanti ya Hans ya. Dia bilang katanya financial freedom. Oke, baiklah. Karena kemarin tuh gue juga sempat ngelihat satu potongan video. Tentang Raditya Dika yang memang digadang-gadang bahwa sudah masuk ke tahap yang alhamdulillah sudah bisa apa namanya punya dana pensiun, Ches. Yang akhirnya gue juga belajar tuh tentang si 4% itu tuh, tentang si dana pensiun. Kalau misalnya lo, misalnya dalam sebulan pengeluaran lo 10 juta let's say gitu, lo harus kali sampai 25 kali 25 kalau gak salah ya, kali 25 terus ya ibaratnya
1: dibagi
0: 4%. Dari situ tuh adalah dana pensiun yang harus ada. Jadi kalau 4% itu tuh, tapi si uang tadi tuh lo masukin ke instrumen finansial ya. Instrumen finansial yang nantinya bisa lo masuk, lo ambil tuh sekitar 4%-4%-nya. Ya lo mau sampai meninggal pun juga kabarnya ya, katanya digadang-gadang ya. Itu udah masuk ke dalam stage untuk masuk ke bukan financial freedom ya. Jadi kayak dana pensiunnya udah aman lah intinya,
1: udah aman
0: kayak
1: lah
0: gitu.
1: Intinya gitu ya.
0: Ini ada Abe, selamat pagi Abe.
1: Pagi Be.
0: Di DM Instagram gue namanya Abet sih lebih tepatnya.
1: Abet
0: bilang katanya barusan dengerin di Delta FM lagi bahas rencana pensiun, jadi tertarik buat ikutan sharing katanya. Kalau buat saya sih, gambaran masa pensiun tuh gak muluk-muluk. Pengen banget bisa menikmati hidup dengan lebih santai, tinggal di rumah bareng pasangan dan semoga nanti ditemanin cucu-cucu juga katanya.
1: Amin.
0: Saya juga pingin tetap punya kesibukan tapi nggak terlalu padat. Mungkin jadi dosen part time, masih bisa berbagi ilmu dan tetap produktif. Di luar jadwal ngajar ya bener-bener nikmatin waktu. Misalnya road trip ke Bandung atau ke Semarang atau kota lain. Karena saya memang hobi nyetir. Intinya saya pingin masa pensiun yang tenang, sederhana tapi tetap bermakna katanya gitu.
1: Keren, berarti dia pengen jadi dosen ya.
0: Tetap jadi freelance, dosen, pengajar.
1: Nah, gue kira tuh lu sekarang sedang menata ke arah situ loh. Lu kan sekarang ngajar juga kan, dosen kan. Maksudnya adalah, ya kalau misalkan nanti lu udah kayak memasuki masa pensiun, ya ini adalah track lu nih untuk menjadi pengajar gitu. Iya gak sih? Kalau menurut gue sih, lu sedang membangun itu ya sekarang gitu.
0: Enggak lagi, Ches.
1: Oh iya?
0: Gue itu tuh termasuk orang yang happy go lucky. Apa yang di depan gue tuh gue kerjain.
1: Jalanin aja.
0: Karena gitu gue ngajar ini tuh gue diminta untuk ngajar.
1: Oke, biasanya kan kalau praktisi buat kayak kita nih, menjadi dosen atau pengajar itu adalah hal yang akan kita lakuin setelah nanti kita emang udah gak aktif lagi di dunia yang praktisinya gitu. Biasanya kayak gitu kalau kalau beberapa dosen-dosen gue kayak gitu. Nah, menurut gue pikir lo sedang membangun itu sekarang. Ternyata enggak ya.
0: Ketika lo ngomong kayak gitu bisa jadi sih, Ches. Nah, tapi maksud gue enggak, tapi maksudnya ketika yang sekarang ini nih gak kepikiran ke situ.
1: Benar.
0: Belum kepikiran ke situ. Karena memang momen gue ngajar ini, karena memang di 2026 ini gue mulai ngajar kan Sobat Delta di LSPR.
1: Yes.
0: Jadi gue ngajar ini diminta sama ownernya. Yes. Jadi Bu Prita Kemalgani, selamat pagi Bu kalau mendengarkan. Jadi memang beliau itu tuh sama suka ketemu sama gue ketika gue lagi MC.
1: Yes.
0: Ada beberapa event gue MC ketemu sama beliau. Mungkin dari situ dia ingat gue. Ya memang ketika gue MC dan dia ingat sama gue gitu. Ya alhamdulillahnya waktu lagi zaman gue kuliah tuh gue cukup aktif kan di kampus.
1: Yeah.
0: Ingat sampai si semester kemarin itu tuh mulai. Gue ditelepon sama prodinya, diminta untuk ngajar. Dari situ kayak oh ya udah nggak apa-apa, why not gitu. Akhirnya gue mulai ngajar dan sama gue suka di fase ini Sobat Delta. Dan ya mungkin aja ketika gue udah nggak siaran gitu ya. Mungkin mengajar itu menjadi salah satu hal yang akan gue lakuin karena sebelum gue ngajar di kampus sekarang, kan gue beberapa kali sih, tidak sering, diminta untuk ngajar untuk public speaking.
1: Yeah.
0: Gue pun juga bareng sama Mbak Nadia Mulia, sama Mas Indra Herlambang, sama Cilena juga itu ada di salah satu
1: sekolah public speaking
0: namanya Compassion. Suka gue ternyata untuk ngajar, suka untuk berbagi ilmu karena yang tadi kita omongin sebelumnya gitu. Yeah. Ilmu ketika lo pakai itu tuh
1: nggak habis,
0: nggak
1: rasa terus kan?
0: Bukan, ilmu yang lo punya dan lo pakai terus itu tuh ya bermanfaat buat lo doang. Tapi ketika ilmu yang lo punya dan lo bagi ke orang lain, itu bisa mengasah ilmu yang udah lo pelajarin selama ini gitu.
1: Iya benar. Jadi sekarang lo mengajar juga untuk menabung ketika nanti lo pensiun jalan-jalan ke luar negeri gitu kan?
0: Maksudnya minta duitnya sih gue. Gak deh, gak gitu. Eh ini ada Randy nih.
1: Hai Randy.
0: Yang menyapa, kalau ditanya mau ngapain pas pensiun, gue udah kepikiran dari sekarang sih. Pengen punya coffee shop kecil. Gak usah yang mewah, yang penting tempatnya adem, banyak pohon, orang bisa nongkrong sambil ngobrol. Soalnya kerjaan gue sekarang ketemu angka terus dari pagi sampai malam.
1: Wah,
0: kayaknya seru
1: sih.
0: Ya. Kalau nanti hidup pelan-pelan, nyeduhin kopi untuk orang, ngobrol sama pelanggan, terus sore tinggal duduk lihat matahari mulai turun. Itu definisi pensiun yang gue bayangin.
1: Asli
0: gitu.
1: Best tuh. Jadi di tempat gue di Tasik itu ada satu coffee shop yang dia emang di atas gunung. Jadi apa di atas Gunung Pinus gitulah.
0: Okay.
1: Jadi emang dari suasananya, jangan kan ngopi, ngeteh aja, minum air putih aja enak sih di situ.
0: Gue pikir suasananya di Kota Santri.
1: Bukan lagu dong.
0: Suasana di Kota Santri. Oke. Okay. Ada Nisa juga nih, selamat pagi Nisa.
1: Pagi.
0: Aku malah pingin banget keliling Indonesia. Selama ini kalau ambil cuti pasti dipakai buat pulang kampung atau urusan keluarga. Ini sebenarnya hampir sama kayak tadi teman kita nih.
1: Oh iya.
0: Belum pernah bener-bener liburan santai. Makanya kalau nanti udah pensiun pengen naik kereta keliling Jawa dulu, terus lanjut ke Labuan Bajo, Raja Ampat, sampai Wakatobi.
1: Wah,
0: gak harus cepet kok, justru pengennya pelan-pelan, satu tempat dinikmati beberapa hari, kayaknya hidup bakal lebih tenang katanya gitu.
1: Bener sih.
0: I see.
1: Apalagi yang sehari-harinya ketemu angka gitu ya, aduh, itu kalau misalnya ngeliat yang ijo-ijo, udah seneng aja bawaannya.
0: Bener sih. Ini ada Sarah juga nih. Selamat pagi Sarah. Morning. Kalau aku sih pinginnya setelah pensiun justru lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga ya. Karena sekarang anak-anak lagi masa sekolah, suami juga sibuk kerja, jadi setiap hari rasanya dikejar waktu terus.
1: Bener.
0: Nanti kalau udah gak kerja, pengen bisa jemput cucu kalau udah punya, masak buat keluarga, sesekali jalan naik mobil tanpa tujuan. Dulu mikir pensiun itu menyeramkan, sekarang malah ngerasa pensiun bisa jadi hadiah setelah puluhan tahun bekerja.
1: Bener. Tapi salah satu yang gue rada bukan sesali juga sih ya, maksudnya kayak aduh kenapa ya gitu. Jadi waktu gue tuh punya impian ke Jogja bareng sama bokap gue gitu, sekeluarga road trip lah naik mobil gitu kan. Dan itu tuh sampai beliau gak ada itu tidak terlaksana karena waktu kita gak pernah ketemu gitu. Jadi ya kalau misalkan lu masih punya waktu sempatkanlah sih. Kalau menurut gue ya obrolan man to man ya. Asik.
0: Kalau kata gitu. Sekarang anjay.
1: Aduh.
0: Kalau lo sendiri sama Delta gimana? Yeah. Kalau ngomongin tentang masa pensiun nanti, mau ngapain?
1: Yeah.
0: Mau yang akhirnya menghasilkan roda perekonomian lagi juga gak masalah.
1: Boleh.
0: Atau mungkin yang mau santai-santai juga boleh. Maedoni dari Jakarta Utara bilang katanya pensiun mau bikin Warmindo internet. Iya juga sih.
1: Enak sih pagi-pagi lagi.
0: Cuma kayak mohon maaf dari dulu bikin mie instan mulu buat orang lain. Tapi gak masalah. Kalau lo sendiri apa Sobat Delta? Good friend, silakan mampir ke Instagram gue @dannergumilang ya.

0: Tenangkan diri lo Danar.
1: Cukup sampai
0: Good
1: situ ya.
0: Club masih di Delta FM bareng gue Danar Gumilang. Yes. Selamat pagi buat yang baru saja bergabung.
1: Morning.
0: Kita tuh lagi bertanya ke teman-teman semuanya, masa pensiun nanti mau ngapain sih? Ini ada teman kita, selamat pagi Zaki.
1: Hai Zaki.
0: Keren banget nih, luar biasa. Kalau udah pensiun nanti gue pengen ikut beberapa World Marathon Major dan Hyrux di beberapa negara.
1: Gokil, mantap.
0: Kenapa gak dari sekarang? Kenapa harus tunggu pensiun nanti Zaki? Yeah, yeah. Pengennya pensiun bisa lebih strong dan ngerepotin anak cucu nantinya. Sekarang juga udah ikut beberapa World Major Marathon dan Hyrux, pengennya nerusin aja sih. Kalau sekarang latihan di sela-sela kerjaan, semoga pas pensiun latihannya bisa lebih fokus. Wow. Kemarin ya kalau gak salah gue nonton ada satu grandpa ikutan Hyrux tuh.
1: Oh iya iya iya, benar-benar sekitar 60-an lebih gak sih umurnya ya?
0: Enggak, bukan 80 ya, gue terlalu heboh ya kalau 80 tahun ya. 80 tahun gak sih gak ya?
1: Kalau gak salah ya.
0: Ya gak sih Zaki? Zaki ini pasti ngikutin nih berita-berita kayak gini nih. Di Instagramnya pasti explore itu banyak yang kayak gitu tuh. Tapi menurut gue keren sih. Buat teman-teman pelari, kasih tahu, correct me if I'm wrong, yang namanya World Major Marathon tuh ada 6 deh kalau gak salah. Ya gak sih? Tokyo, Berlin, Sydney,
1: New York gak ya?
0: Tiba-tiba gue lupa. Coba boleh Zaki bantuin gue, boleh Zaki sekarang juga. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Gak usah dihitung.
0: Hah? New York.
1: New York, ya kan New York tadi.
0: New York, Boston, Tokyo, London, Chicago, Sydney. Oh, dan

0: Judulnya, judul acaranya di Good Mood ya.
1: Luar biasa. Diare udah aman ya berarti ya?
2: Hah? Emang diare?
0: Aman, hari ini udah masuk.
1: Dia kemarin sempat diare terus gak masuk.
0: Jalan ya.
1: Ah itu iya, dia, luar iya. biasa. KPI jangan lupa ya Hans.
2: Weh, orang baru selesai masuk kantor lu udah KPI aja lu nanyanya.
1: Nah, kan iya nih. Yang namanya kerja kan tujuannya untuk memenuhi masa pensiun nanti bukan?
2: Iya.
0: Pastinya,
2: kita
0: kan harus yang tadi seperti dibicarakan di awal ya, kita kan harus financial freedom ya, seperti dibilang sama Pak Senda tadi, kita punya 4% ya, 4% dana pensiunnya kita biar kita hidupnya seneng-seneng aja gitu pas sudah tua.
1: Iya. Itu dia.
2: Bener, tapi lu baru masuk kantor udah ditanya KPI, lu bakal diare lagi Hans?
1: Pak, masalahnya gini.
2: Ya. Kayaknya tuh.
1: Tapi masalahnya Hans, yang nanya KPI pasti user lo juga nanya kan, gimana KPI Anda nih, walaupun baru 7 hari di bulan Juli ya.
2: Iya, baru semester 2 ya.
0: Betul.
1: Eh, mohon maaf.
0: Ya, biasanya ditanyain lah kalau baru masuk gimana.
1: Betul.
0: Udah 2 hari udah off nih gitu.
1: Benar. Tadi tuh Kak Chester bilang baru juga semester 2. Jangan sedih, yang namanya orang perbankan per bulan dari tanggal 1 mulai dari nol lagi ya.
2: Bulanan.
1: Bulanan, Bro.
2: Wow.
1: Bukan begitu Hans?
0: Iya,
2: betul. Tadi
1: mulai dari titik nol ya. Mulai dari titik nol.
2: Tapi tadi gue sedih loh.
1: Kenapa?
2: Oh, atasannya nanya lu baru masuk kan gimana udah sehatan gitu. Enggak, gimana KPI? Ada sedih banget.
1: Tapi gue pingin aja deh Hans, di kantor lo termasuk juga yang di ruangan kantor ada board masing-masing nama udah achieve berapa enggak?
0: Pasti itu ya, biasanya kayak papan kalau kita dulu zaman kuliah atau sekolah itu kayak mading ya. Tapi ini madingnya mading kompetitif gitu. Jadi setiap orangnya kita kalau di sini kita dibikinnya itu ada kayak miniatur gitu loh. Kayak kepala-kepalanya kita dikasih kebebasan untuk desainnya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gambarnya kita. Nah, ini itu disesuaikan misalnya hari ini ada chipnya berapa, dia naik gitu. Misalnya udah sampai berapa ratus juta atau itu naik gitu. Jadi itu bakalan kelihat mana yang kerja, mana yang
1: enggak. Ya Allah. Yang mana yang kerja, yang mana yang enggak? Coba sekarang sebutin di kantor lo siapa yang enggak kerja?
2: Enggak usah gitu. Enggak usah gitu.
0: Ini pertimbulan apa menimbulkan perpecahan.
1: Hans, makasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya.
2: Tapi itu belum nanya dia pensiunnya.
1: Iya, financial freedom.
2: Oh iya, financial freedom.
1: Dan mau ngapain Hans?
0: Iya tadi kalau misalnya aku sempat join di TikToknya juga kan. Jadi kalau misalnya pada saat kita pensiun, bisa konvensional antara perkebunan di kota aku kan perkebunan kelapa sawit ya. Ya itu tadi bisnis kos-kosan atau enggak bisnis kontrakan.
2: Enak sih, baik duduk-duduk manis ya.
1: Iya memang betul luar biasa. Tapi yang pasti cuan-cuan selalu, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan masih terus bisa aktif di live TikToknya kita ya Hans ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Dan setiap pagi pokoknya.
1: Setiap pagi luar biasa.
2: Satu lagi apa yang paling penting, namanya Hans selalu di daftar pertama.
1: Ya,
2: yang paling bagus.
1: Mohon maaf, dia baru hari pertama setelah cuti kemarin habis sakit, lo jangan tiba-tiba harus nomor pertama lagi.
2: Ya.
1: Di pressure lagi anak orang.
2: Bener, lah atasannya aja nanya gitu. KPI gimana? Lah bukan badan yang ditanya.
1: Hans, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Bye Hans.
2: Thank you Hans.
0: Ya, bye-bye semuanya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat sobat Delta yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Pondok Pinang yang mengarah ke Ulu Jami terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Grogol yang mengarah ke Tomang. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Cililitan yang mengarah ke Taman Mini Indonesia Indah terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Kita bikin pagi ini makin seru yuk sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
1: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: ada Om Halid, ada Rido juga yang sudah datang. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Ovi lagi izin gak siaran hari ini karena lagi syuting. Yes. Ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Ini tadi ada beberapa teman kita yang ikut ngasih info major marathon tuh di mana aja. Kak Zaki, dia bilang katanya ada 3 world major marathon. Ini ada Cape Town yang baru. Melanie langsung ngasih tahu semuanya tuh. Tokyo, Boston, London, Cape Town, Sydney, Berlin, Chicago dan juga New York City. Tapi memang kalau ngomongin tentang pensiun dan lo pingin keliling dunia, kalau masih punya energi buat maraton ya boleh banget sih. Cuma ya Kak Zaki ya, coba kasih tahu ke gue, kalau lo mau suka lari itu harus mulai dari mana dulu?
1: Benar.
0: Karena gue ngerasa ada momen-momen di mana kok gue lari happy ya. Tapi ada momen-momen di mana enggak lagi, kayaknya lari bukan buat gue. Karena kalau misalnya gue lagi lari di GBK Ces, ada momen di mana kayak oh gue suka banget tuh lari di yang si bundaran GBK tapi yang di luarnya.
1: Yeah.
0: Kan ada tuh teman gue yang katanya kalau lari di GBK misalnya lo dekat sama stadionnya, itu kan lebar tuh. Kalau dekat sama stadionnya lo enggak dapat tuh 1 km. Tapi kalau misalnya lo yang di bagian dekat apa namanya dekat pagar, itu tuh dapat kalau satu putaran tuh 1 km. Jadi kayak ya lo lari aja di situ. Kalau misalnya gue lagi happy, entah kenapa gue happy banget tuh lari di situ tuh. Ya paling 10 putaran. Oke lah dapat gitu.
1: Kira sampai 10. Tapi sekarang ngomong-ngomong soal lari, sekarang tuh lagi tren banget di Korea ya. Jadi tuh kayak jogging kecil gitu. Jogging kecil tuh lagi tren banget di
0: jogging
1: Korea.
0: Jogging bude.
1: Bukan.
0: Lo tau kan jogging bude maksud gue gimana? Yang kayak
1: iya, yang kayak aerobik gitu kan.
0: Bukan aerobik, orang jogging gimana sih lo?
1: Iya, maksudnya yang ya kecil-kecil gitulah pokoknya.
0: Yang kakinya tuh cimit-cimit.
1: Iya, iya. Nah iya, persis kayak gitu. Tapi dia jalan tuh kayak jalannya
0: jogging penguin bude. Kata gue jogging bude. Karena dulu bude-bude banyak yang kayak gitu di komplek gue. Kalau lagi jogging terus.
1: Ya udah gitu, jadi si Korea itu sekarang lagi banyak banget karena dianggapnya itu lebih ringan dan lebih santai dan lebih apa ya, jadi bisa konsisten gitu dibanding lo lari kenceng.
0: Iya sih, cuma kayak apa harus beli gear dulu untuk bisa suka sama lari?
1: Mahal ya.
0: Iya.
1: Iya, mahal. Batunya aja berapa?
0: Enggak ya, mahal itu relatif ya Chester. Stop di situ. Oke lanjut ya.
1: Gue gak boleh ngomong.
0: Oke, ini ada SK Prasetya. Selamat pagi, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kalau saya jika pensiun ingin keliling masjid seluruh Indonesia sama istri, menikmati hidup saat anak-anak sedang kerja atau kuliah, masya Allah.
1: Yes.
0: Tapi sebenarnya gini, kalau ngomongin tentang Indonesia, ya bagi kita orang Muslim gitu ya. Terberkatilah banyak sekali masjid-masjid indah di Indonesia.
1: Benar.
0: Ya kan, kalau misalnya lo lagi mudik aja tuh, banyak sekali masjid-masjid indah yang bisa kita sambangi gitu ya kan, Cas?
1: Iya, benar. Kalau di Bandung tuh, kalau misalnya kita naik kereta kan ke arah Bandung tuh ada tuh masjid yang gede tuh. Apa yang dekat GBLI kalau nggak salah ya. Masjid gede itu juga oke sih.
0: Gue taunya Masjid Kubah Emas.
1: Ah, di Depok.
0: Di Depok. Itu ada di situ tuh. Terus ada Kak Arif Mulyana, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Untuk yang sedang merencanakan masa pensiun agar benar-benar direncanakan dengan matang dan mulai sedikit demi sedikit. Karena kalau nunggu nanti-nanti, apalagi nunggu pensiun, karena ketika waktunya datang rasanya semua berubah begitu cepat. Bener. Saya sudah pensiun sejak 2023 dan saya termasuk menunda
2: dengan senyuman. Dunia ini perlu coba sarat godaan.
3: Delta FM, hits terenak. Delta FM, hits terenak.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Delta FM, hits terenak.
1: Maafkan bukan makanan, nah. Beli tanaman baru yuk. Saya kayak kemarin nih ke Puncak gitu kan. Terus gue nanya kan, bawa oleh-oleh apa dari Puncak? Ini beli tanaman. Oke, udah beda lagi nih.
0: Hadir ya. Ibaratnya kayak banyak sekali tanaman-tanaman baru di situ. Nyokap gue lagi happy banget di rumah nanam apa?
1: Apa?
0: Bunga talang.
1: Wow, air nggak sih talangnya?
0: Bukan. Tekalang atau 50 lagi. Wow, bukan. Chester, lo siap-siap buat Delta Plus deh.
1: Ya, kita
0: sekarang.
1: Di sini ya.
0: Nih buat Sobat Delta, Chester mau menyuarakan apa yang dia sudah kumpulkan untuk dibahas di Delta Flash sebentar lagi. So buat teman-teman masih bareng sama kita di sini di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang yang mau dengerin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an favorit lo, be my guest, mampirlah ke Instagram gue @danargumilang. Gue tunggu di situ lagu yang pengen lo denger, siapa tahu bisa kita kumandangkan untuk menemani Selasa pagi lo pagi hari ini. For now on, kita dengerin dulu Chester di Delta Flash.
5: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah melalui Kementerian ISDM resmi menetapkan tarif listrik PLN untuk periode 6 sampai 12 Juli 2026 tidak mengalami kenaikan atau tetap. Disebutkan kebijakan tarif tetap bagi seluruh golongan pelanggan di Indonesia ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Kita beralih ke berita hiburan, Coldplay disebut melelang arsip rekaman awal dan demo langkah mereka melalui platform Wax Poetics. Disebutkan penjualan koleksi bersejarah para album para Cutes ini digelar demi menghadirkan rekam jejak awal band kepada para penggemar dan kolektor. Kita beralih ke berita sepak bola, Cristiano Ronaldo resmi mengumumkan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen internasional terakhirnya bersama Timnas Portugal. Bergabung dengan tim nasional sejak 2003, Ronaldo telah tampil di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut yaitu 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Pemain berusia 41 tahun ini juga mencatatkan diri sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Sekian dulu Delta Flash-nya kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

Ovi izin lagi syuting, dia tuh ada project yang ya mudah-mudahan gak lama lagi bisa kita nikmati di layar lebar ya. Ih, Ovi masuk. Masuk TV, enggak masuk bioskop, masuk bioskop. Sebenarnya belum boleh gue sebutin tuh projectnya apa, cuma ya kita doain buat mudah-mudahan lancar syutingnya dan nanti bisa kita tonton bareng-bareng ya. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Agayugu. Ida dikasih tahu ya Ovinya kemana, karena Bang Danar kakak Ovi kemana nih? Lagi shooting dia tuh. Mau dengerin lagunya Kafein ya. Hidupku kan damaikan hatimu. Aku siapin nanti ya, kita mainin lagunya Kafein ya. Terus juga ada Sam. Waduh, pingin dengerin lagunya The Cartons, judulnya Harapan Part 1. Ntar gue coba cek, tapi gue yang gak yakin ada di banking song kita nih. Mungkin lagu yang lain. Buat teman-teman juga yang baru bergabung, selamat pagi di live TikToknya Delta FM. Juga rame nih, Belgia Amerika 4-1 Sobat Delta. Congratulations Belgia. Kalau katanya Rafasya, Belgia dapat tiket ke perempat final, Amerika dapat tiket ke Rumah Putih. Bertemu dengan Mr. Presiden di sana ya. Selamat pagi juga Hans, tadi udah ngobrol-ngobrol di on air di siarannya Delta FM. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Hans untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Mas Bri, selamat pagi. Terus juga ada beberapa temen nih yang mampir ke live TikTok. Maedon masih di sini, Zahra, terus juga ada Andika. Ada siapa lagi nih yang hadir nih? Berilku juga hadir, Kak Edwin dari Ubud, Bali hadir, Ditabi selamat pagi, Dani, Bayu Satria, terima kasih banyak teman-teman semuanya, truly happy to receive those message. Selamat pagi juga Kak Indrianti yang hadir di live TikToknya Delta FM. Happy deh rasanya pagi-pagi bisa menyapa secara online, menyapa teman-teman semuanya, menyapa good friend yang ada di live TikToknya kita. Masih panjang nih Sobat Delta keseruan pagi hari ini. Kita pun juga sudah ada di jam terakhir. Jadi buat teman-teman semua yang mau dengerin lagu favoritnya boleh. Dan mudah-mudahan sih kita berharap lagu-lagu yang lo request ada di banking songnya Delta FM. Jadi kasih tahu aja ke gue, ke Instagram gue @danargumilang. Kasih tahu lagu yang pengen lo denger apa. Siapa tahu bisa kita hadirkan menemani teman-teman semua. And New Jeans tuh panggilan fansnya apa sih, ada yang tahu gak? Kalau Bling Blackpink kan beli Blackpink itu tuh setahu gue. Oke, kalau BTS, kalau BTS itu kan ARMY. Kalau Blackpink Bling, if I'm not mistaken. Ya kan? Correct me if I'm wrong. Kalau New Jeans adalah Banis. Kayaknya yang satu ini adalah Banis Sobat Delta. Pengen dengerin lagu yang satu ini. Selamat pagi Rizka, this is your request. OMG, coming from New Jeans.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: FM, the best radio station in town. Delta FM, hits terenak. Back with us, good friend, good mood club. Danar Gumilang, ada Chester, Aditya, ada Raya, ada Bagas, Fawas, ada Om Halid, ada Rido, rame di studio. Kita masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Nuh Hanupis untuk Aga Yugu yang udah ikutan request ke DM Instagram gue. Thank you banget sudah kita mainin lagunya Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Eh, Sobat Delta, salah kan gue ngomongnya. Good friend.
1: Good friend.
0: Sobat Delta lagi. Atau kalau Deces, lo pernah enggak ketika lagi belanja buah atau sayur deh, yes, gitu. Terus kepikiran, kok harganya segini ya?
1: Iya,
0: banget. Gak. Lebih kepada gini, bertanya siapa yang nanem buah atau sayur ini?
1: Iya, petani dong. Kok siapa yang nanem?
0: Ya bukan, maksudnya secara lo pengen tahu siapa ya sebenarnya yang nanam ini. Bukan kayak I know petani, tapi siapa sih orangnya gitu.
1: Gak tahu lagi.
0: Pernah ada di momen itu gak?
1: Enggak sih. Kalau tadi yang lo bilang, kok segini ya harganya? Iya banget setelah lebaran.
0: Sabar, itu pasti banyak gak orang
1: bisa,
0: yang ngerasa
1: bisa
0: gitu
1: gua.
0: Cuma memang kalau lo bilang lo gak pernah menanyakan itu, ya mungkin it's a culture.
1: Yes.
0: Karena di secara budaya kita gak yang segitunya banget sampai pengen tahu siapa yang nanam buah atau sayur ini.
1: Iya.
0: Lain hal kalau di Jepang, Ches.
1: Kenapa
0: jadi,
1: tuh?
0: Di Jepang ini ada kebiasaan yang cukup unik sekaligus menarik nih, good friend. Jadi di banyak supermarket, terutama untuk buah dan juga sayur lokal, kemasannya tuh sering ditempel foto petaninya.
1: Oh iya.
0: Lengkap dengan nama, daerah asal, nomor telepon, alamat lengkap. Oh enggak ya, sorry.
1: Enggak usah.
0: Jadi emang ada nama lengkapnya, ada daerah asalnya. Bahkan kadang ada cerita singkat tentang orang yang menanam buah dan juga sayur itu, Chas.
1: Oh, jadi misalkan kita beli jeruk, di jeruknya itu ada gambar foto orang yang nanamnya.
0: Ada fotonya. Oh, tapi jeruknya gitu. Jeruk-jeruk yang ketika lo beli dalam bentuk box ya.
1: Iya.
0: Jadi ada foto.
1: Di boxnya.
0: Atau mungkin nanti pada bukan di buahnya. Kalau buah kan biasa stiker kan. Tapi untuk di boxnya itu tuh nanti ada foto si petaninya ini. Beberapa produk ini juga dilengkapi sama QR code yang bisa kita telusuri sampai ke asal kebunnya tuh di mana. Jadi memang tradisi ini nih, good friend, berasal dari filosofi Jepang yang disebut Kau no Meiru Kanke. Yang artinya kurang lebih hubungan di mana kita bisa melihat wajah satu sama lain. Maksudnya sederhana, ketika konsumen tahu siapa yang nanam makanannya, terus mereka beli, akan muncul rasa percaya. Nah, makanan jadi terasa lebih personal, bukan sekedar berasa yang ada di rak supermarket, Chas. Nah, efeknya pun juga ternyata positif. Orang jadi lebih menghargai kerja keras dari petani, lebih yakin dengan kualitas produk, dan cenderung tidak membuang makanan begitu saja karena mereka udah ngerasa ada nih usaha seseorang di balik setiap buah atau sayur yang mereka makan. Nah, filosofi ini juga, good friend, sejalan dengan konsep TK, yaitu hubungan yang lebih dekat antara petani dan juga konsumen yang sudah berkembang di Jepang sejak puluhan tahun lalu. Jadi ternyata kadang ya yang bikin orang menghargai makanan tuh bukan cuma rasanya, tapi cerita siapa yang nanam dari makanan yang kita beli.
1: Itu kan buah ya berarti ya.
0: Buah dan sayur.
1: Soalnya kalau biasanya kalau di sini kan kayak kita beli buah, ini buah mana nih? Medan misalnya gitu kan.
0: Jeruk atau mungkin mangga, mangga Medan. Jeruk sih biasanya.
1: Medan gitu biasanya kan. Nah, kalau misalkan di Jepang, kalau misalnya si jeruknya asem, kayak wah ini dia nih yang nanam nih. Kayaknya sengaja di setting asem.
0: Tapi kayaknya enggak deh, Ches. Selama misalnya di Jepang itu tuh setahu gua ya, yang namanya rasa manis ataupun yang hadir dari buahnya itu tuh memang segitu diseleksinya dengan ketat sih.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau misalnya memang jeruknya asem, ya dia akan cerita kalau misalnya jeruknya ini asem. Karena kemarin terakhir gua ke Jepang, gua beli buah sih bener. Ngerasa asem ya dari stroberi. Ya stroberi kan rasanya asem.
1: Memang asem kalau stroberi kan.
0: Jeruk mostly manis. Jadi kayak gak tahu sih, gue tidak menemukan rasa yang akhirnya bikin gue tuh kayak, kok rasanya rasa yang dulu pernah ada.
1: Wey.

0: Because apa nih?
1: Good morning. Because apa? Sambil ngobrol-ngobrol sama good friend yang ada di live TikTok. Masih ngobrol-ngobrol, masih seseruan pagi hari ini. Good friend ngomongin tentang yang seru-seru. Gue tuh sambil ngeliat Wimbledon juga kan.
0: Oh lagi main ya?
1: Enggak, bukan lagi main. Enggak. Memang kemarin kan ada satu match yang apa namanya ya, bikin orang tuh kayak wah, Sabalenka ngelawan sama Naomi Osaka.
0: Oh, dia yang menang.
1: Yang menang Naomi Osaka memang tadi, kemarin.
0: Sebelumnya gue kan gak ngikutin banget tenis. Serena Williams masih main gak sih?
1: Comeback dia.
0: Oh, comeback.
1: Jadi setelah bertahun-tahun dia memutuskan untuk aduh gue gantung raket dulu deh. Terus dia hadir lagi nih Chess gitu kan. Jadi kalau ngomongin tentang dia dan juga kakaknya ya kalau nggak salah itu kan
0: siapa kakaknya?
1: Venus Williams. Itu kan sama-sama cukup dijagokan tuh pada masanya. Cuma memang sempat karena memang udah usia gitu, jadi akhirnya stop tidak main lagi. Jadi memang nggak tahu sih, gue nggak begitu familiar, bukan nggak gitu apal juga dengan nama-nama pemain sekarang ini. Cuma gue tahu mukanya, terus kayak cara mainnya gimana. Ya seru aja sih ngelihat mereka di lapangan tenis sih, Chess. Sambil seseruan juga ngelihat respon dari good friend di DM Instagram, terus juga yang hadir di live TikTok. Udah sampai di mana nih? Di jam 9:34 waktu Indonesia bagian barat. Apakah sudah sampai di kantor atau bahkan udah balik lagi nih bertemu dengan deck yang harus diselesaikan pagi hari ini? Karena kalau ngomongin tentang hari Selasa, biasanya tuh masuk ke fase-fase di mana ya masih sih ngerjain deck yang ada, cuma mungkin udah ketemu dengan presentasi-presentasi yang harus di-deliver dengan baik sama teman-teman semuanya.
0: Yes, benar banget. Apalagi kalau Selasa, ya masih awal minggu lah ya. Bayangan-bayangan KPI itu masih tetap terasa tuh.
1: Ya,
0: biasanya. Course. Nanti kalau misalnya di Jumat, nah udah ada pikiran-pikiran. Weekend kemana ya? Gitu. Ntar Senin ketemu lagi, KPI lagi.
1: Katanya sama Delta boleh stop gak ngomong
0: KPI? KPI.
1: Aduh, ini lo kenapa tiba-tiba bawa gitar?
0: Ini tuh, tadi tuh Dani ada di live TikTok kita, nyanyi dong satu lagu. Satu album, Danar mah bisa.
1: Duh,
0: langsung.
1: Suruh nyanyi ya. Nyanyi apa ya? Ntar lah kita pikirkan lah ya, mau nyanyi apa di sini Sobat Delta. Sobat Delta, good friend, mungkin ada request lagu apa yang bisa kita nyanyiin. Jangan rock, please. Lagu yang singelong-singelong aja, nanti kita nyanyiin di sini. Ada genjrengannya Chester yang sudah ada di studio. Rafasya bilang polling lagu nanti ya. Bolehlah Rafasya kasih tahu kira-kira apa yang bisa kita polling ini untuk lagu-lagu yang bisa kita deliver di siaran kita. Tadi sih gue kepikiran lagunya Craig David ya.
0: Atau ini aja, kemarin kan apa namanya, baru Prambanan Jazz kan. Ada Michael Learns to Rock kan di situ. Bisa tuh MLTR.
1: Apa kita pollingin aja? Boleh. MLTR.
0: MLTR ada Paint My Love atau That's Why You Go.
1: Boleh. Away. Sabar Chester, enggak semua lagunya Michael Learns to Rock ada di backing song kita ya. Diam enggak lo?
0: Bisa ada apalagi Sleeping Child.
1: Boleh, ya. Coba kita coba cek ya. Ini sebenarnya diam enggak lo?
0: Bisa ada apalagi Sleeping Child.
1: Boleh, coba kita coba cek ya. Ini sebenarnya kita coba hadirkan lagu dari MLTR. Kira-kira yang mana aja yang bisa kita hadirkan. Sleeping Child boleh sih, menyenangkan kayaknya untuk dihadirkan. Coba kalau kita perpolingan duniawi pagi hari ini, tiga lagu dari Michael yang masih belajar ngerok sampai 2026 nih Sobat Delta. Sobat Delta, good friend. Kira-kira dari

0: say.
1: Hey, apa?
0: That you will love me anyway.
1: Yes, this is the actor, pilihan yang kedua. Atau justru malah lagu yang berikutnya yang pingin lo denger, Sobat Delta.
2: Apa
1: good
2: tuh?
1: Friend, lagu yang satu ini.

ya. Tadi gue pikir udah masuk Oh My Sleeping Child. Bukan. This is Sleeping Child. Kira-kira dari tiga lagu ini, yang mana yang pengen lo denger? Pain My Love, The Actor, atau lagu yang terakhir, Good Friend, lagu yang mungkin bisa bikin kita

0: Kalau tadi katanya oke, ini mah bukan pilihan, semuanya oke.
1: Wah, pasti sih.
0: Tapi harus milih, Kay.
1: Yang mana nih?
0: Kira-kira dari tiga lagu pilihan ini, Paint My Love, The Actor, Sleeping Child, yang mana yang mau didengar? Gak usah.
1: Halo lu.
0: Sebentar, gak usah ketik judulnya karena panjang.
1: Bener.
0: Lo tinggal tulis aja 1, 2, 3 yang mana yang pingin lo dengar. Kalau gue sih Paint My Love ya.
1: Coba ulang-ulang tadi satu.
0: Satu Paint My Love.
1: Paint My Love.
0: Kedua The Actor.
1: The Actor.
0: Atau yang ketiga Sleeping Child.
1: Ah, itu dia. Kalau gue sih satu lah.
0: Ah, Paint My Love ya.
1: Iya.
0: Tapi ini kayaknya kalau di live TikTok satu justru malah jarang.
1: Oh, jarang ya.
0: Antara dua dan tiga kayaknya yang paling banyak. Oke, jadi kita tunggu nih, good friend. Kira-kira Paint My Love, The Actor, atau Sleeping Child yang pengen didengar. Mampirlah ke TikToknya Delta FM atau ke Instagram gue ya, @danargumilang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik bakalan... lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Saatnya Delta Traffic.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat sobat Delta yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe terpantau padat merayap. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Prof Sudarto terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak.
5: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
6: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Sleeping Child dari Michael Ernst to Rock yang sudah terpilih nih, good friend. Terima kasih banyak sudah ikut vote. Jujurly, kalau kata orang-orang gitu ya, bingung kita tuh tadi mau yang mana, karena di live TikTok antara 1, 2, dan 3 itu tuh susul menyusul.
1: 1 dan 3 pastinya yang banyak ya.
0: 2 pun juga banyak sebenarnya. Oh, iya, tadi Chas. Di aktor tuh banyak. Bahkan tadi kan kayak bilang, ini mohon maaf, dan hari ini bukan pilihan. Semuanya enak.
1: Iya. Harusnya ada satu lagi sih.
0: Yang adalah

0: No, wah
1: nanti,
0: itu dia
1: nanti lah nextnya nah nextnya kita
0: lo tiga ya. Aja udah pusing kita milih yang mana Chester iya, lo memilih 4 lagu satu. Lo bener-bener lo Chester lo lo satu, boleh tiga, stop satu, di situ Ches
1: boleh
0: karena sebenarnya tadi ada lagi tuh yang apa namanya 25 minutes ya itu pun juga enak tuh Ches
1: boleh ya nanti nextnya ya Melter nextnya kalau dia datang lagi ke sini main di Prambanan Jazz lagi baru
0: nanti kita luar biasa nih ada Kak Dianita Wardoyo dari Solo.
1: Halo.
0: Abang Coki Hutauruk hadir tadi di DM Instagram gue. Kak Bayu Darmawan Saleh hadir juga. Tadi ada beberapa juga yang ikutan tapi bukan lagu yang ketiga. Ada Kak Friska Monica Simatupang. Terus juga ada Kak Lucky Pratiwi di live TikToknya Delta FM juga. Benar. Rame banget nih good friend yang hadir di sana. Thank you banget loh buat teman-teman semua yang sudah ikutan seseruan. Lo mau nyanyi-nyanyi apa
1: ada,
0: nih Chas?
1: Ada Rafa nih di TikTok katanya kan kita bentar lagi mau closing kan. Kata dia gak mau babay. Gak mau babay.
0: Aduh. Ngapain nih kita nih? Nyanyi apa?
1: Nyanyi apa ya?
0: Nyanyi yang tadi lagi atau gimana?
1: Bebas.
0: Menurut lo?
1: Deh, sebelum closing deh, boleh deh.
0: Sebelum closing? Ya udah kalau gitu kita hadirkan lagu yang satu ini dulu nih.
1: Apa tuh?
0: Sobat Delta yang satu ini. Aduh ini enak banget lagunya. Ah! Pada masanya
1: Gemintang nih.
0: Gemintang. Dari Mbak Andin yang baru saja mengeluarkan karya terbarunya. Tapi ini kita hadirkan dulu karya yang sebelumnya.

0: Yeah. Sobat Delta. Udah. Segitu aja ya. Ya. Kebetulan udah ada di penghujung acara. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah bergabung di Good Mood Club bareng sama kita. Nuhun pisan buat yang udah ikut topik di pagi hari ini.
1: Thank you.
0: Kita besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama, di Good Mood Club bareng Danar Gumilang. Besok Ovi masih izin, good friend. Jadi masih ada Chester, ada Raya, ada Bagas, ada Fawas, ada Om Halid, ada Rido. Jadi kita masih akan seseruan tentunya di Good Mood Club. Before yes. we go, always remember that good things will come to those who do good. Have a very pleasant Tuesday and we'll

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sayangi bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan.

0: Delta FM, hits terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ananda Nadira Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.
3: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Az-Zahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
5: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
2: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Az-Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
5: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
6: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Az-Zahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja.
5: Nadira Az-Zahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
4: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
7: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
8: Kita datang ke sini adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
7: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
9: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan menghasilkan sekolah. Intinya begitu dari kami.
4: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
10: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
11: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, juga enggak. Tadi aja komplikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga berkoordinasi dengan tim, bahwasannya saya ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulennya dokter bedah plastik, penyakit dalam, dokter forensik ya sejauh itu masih itu saja yang dilibatkan.
10: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel. Sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
12: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatannya membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
4: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan, perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
13: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
14: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya 18.800, harga pupuknya buat makanan ayahnya kalau murah. Kalau di harga standar hari ini jualnya 25, kalau ecerannya 27.
13: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
4: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau Pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
15: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
16: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
15: Kehadiran kios Pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
17: Warga masyarakat kami bisa membeli barang, bukan dapurnya itu, lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
15: Masyarakat berharap program kios pangan keliling dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ppssni.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Paskes wajib utamakan layani pasien, penolakan akan berujung sanksi tegas. Irjen Pipit resmi jadi Kapolda Jawa Barat. Persib Bandung masih tunggu kepastian pemain baru dari Argentina. Saya Yudi Dirgantara, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh tenaga kerja dan fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena persoalan administrasi maupun status pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Farhan usai melantik 105 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, tenaga kesehatan harus lebih dahulu memberikan pertolongan kepada pasien sebelum mengurus administrasi. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung tidak akan mentoleransi fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Bagi rumah sakit daerah maupun puskesmas milik pemerintah, pelanggaran dapat berujung pada sanksi berat hingga pemberhentian terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk rumah sakit swasta, izin operasional akan dievaluasi apabila terbukti melakukan penolakan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Sebagian besar jalan yang merupakan kewenangan desa, kondisinya sangat rusak dan sulit untuk diperbaiki menyusul adanya pengurangan dana desa dari pemerintah pusat. Menyikapi masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membantu perbaikan jalan-jalan desa mulai bulan Juli 2026 ini. Gubernur berharap dengan adanya bantuan dari provinsi untuk perbaikan jalan-jalan di desa ini bisa mengurangi beban pihak desa dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa.
3: Ya makanya sebenarnya jalan itu dari dulu kewenangan desa, kan dulu desa punya sudah punya dana desa, tapi mungkin nggak cukup atau memang jalannya terlalu panjang. Nah yang periode sekarang ini mungkin bulan Juli mulainya, kita akan segera memfokuskan pembangunan jalan desa, karena lelang-lelang yang provinsi sudah, yang kabupaten sebagian sudah. Nah sekarang kita mengarah pada desa, jadi akan kita udah kita beresin deh, bahasanya gitu aja. Iya kan? Tapi nanti kita beresin.
2: Irjen Pol Pipit Rismanto akhirnya resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen Rudi Setiawan. Sedangkan Komjen Pol Rudi Setiawan akan menempati posisi baru sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Momentum pisah sambut ditandai dengan digelarnya upacara penyambutan dan pelepasan di lapangan apel Mapolda Jabar Senin 6 Juli 2026. Usai acara pisah sambut, Irjen Pipit Rismanto mengatakan kesiapannya untuk memimpin Korps Bayangkara di Jawa Barat. Pipit menegaskan komitmennya penuh untuk melanjutkan estafet program-program positif yang sudah ditanamkan oleh pendahulunya. Saat ditanya mengenai molornya acara serah terima jabatan tersebut, dengan tegas Pipit mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
4: Molor itu biasa di situ, ya karena harus klop juga. Misalnya pengganti saya kan punya jabatan yang jabatannya belum diisi. Nah seperti itu. Ya, atau juga sebelumnya juga promosi dari yang saya gantikan juga perlu promosi. Nanti itu perlu posisi yang jelas, yang pasti. Sehingga kalau masalah rumor-rumor tidak perlu saya klarifikasi.
2: Persib Bandung masih menunggu kepastian pemain asing baru dari Argentina, Mariano Peralta. Manajer Persib Bandung Umuh Muhtar mengatakan prosesnya masih terus berlangsung antara Persib dan manajemen Peralta. Umuh meminta Bobotoh bersabar untuk kepastian tersebut. Sebelumnya di musim transfer ini, Persib telah mendatangkan 5 pemain baru, baik lokal maupun asing. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Gakuto Notsuda.
5: Mudah-mudahan aja Peralta cepat datang, yang bukan dikatakan sulit. Mudah-mudahan Peralta cepat datang, Peralta bergabung. Nah itu baru suatu, iya mudah-mudahan berdoa. Mudah-mudahan setelah tanggal 10 nanti sebenarnya. Kita kan nego kan. Semuanya juga berharap untuk Persib. Nah bukan hitung-hitung kan. Itu, cuma pagi nanti juga.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Perubahan nama provinsi dari Jawa Barat menjadi Sunda atau Tatar Sunda perlu waktu panjang. Pengamat kebijakan publik dari UNPAD, Profesor Asep Sumaryana menilai banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan, antara lain perubahan administrasi kependudukan dan masih banyak etnis non-Sunda di Jawa Barat yang harus diperhatikan. Menurutnya, wacana mengubah nama provinsi harus berjalan dibarengi dengan sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif.
7: Ada yang pro dan kontra, memang itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, ini perlu sosialisasi, perlu internalisasi, perlu pemahaman bersama, sehingga ini harus dilakukan, termasuk mungkin resiko yang tadi dikatakan. Misalnya dia untuk mengganti itu, mengganti ini, segala macam. Mungkin kalau di daerah elemen-elemen di pokok surat sekolah dan segala macam, itu kan jadi banyak juga. Makanya perlu internalisasi, perlu sosialisasi, supaya mereka-mereka juga bisa memahami, artinya itu butuh waktu yang agak panjang.
2: Minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api pada akhir pekan terus menunjukkan tren positif, terutama saat libur sekolah. Jumlah penumpang kereta api pada akhir pekan lalu yang mencapai lebih dari 45 ribu orang menjadi angka tertinggi dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, peningkatan jumlah penumpang menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan selama momen libur sekolah. Menurutnya, selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli 2026, PT KAI Daop 2 Bandung melayani perjalanan lebih dari 300 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 136% dari kapasitas yang disediakan sebanyak 220 ribu lebih tempat duduk.
8: Selama libur sekolah, mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026, menjalankan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler setiap harinya dari sejumlah stasiun keberangkatan. Total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 220.944 tempat duduk untuk masa 16 hari libur sekolah tersebut. Sampai dengan akhir masa libur sekolah pada tanggal 5 Juli, tercatat sebanyak 300.457 pengguna jasa kereta api yang menggunakan jasa layanan kereta api atau lebih kurang 136% dari tempat duduk yang kami siapkan.
9: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Halo Sobat Delta, ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan. Yuk manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, perlu diketahui juga nih Sobat Delta, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, yuk mari sama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Yuk manfaatin pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026 ya, Sobat Delta.
1: Delta FM, hits terenak!

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yeah.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Halo Sobat Delta, ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan. Yuk manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, perlu diketahui juga nih Sobat Delta, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, yuk mari sama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Yuk manfaatin pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026 ya, Sobat Delta.
1: Delta FM, hits terenak.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.
4: Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.
2: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Sobat Delta, buat lo yang lagi cari kegiatan seru di bulan Juli nanti, ada kabar spesial nih buat lo para pecinta wewangian serta pengalaman yang unik. Saf & Co bakal hadir dengan event eksklusif bertajuk The Postoina Project. Catat tanggalnya ya. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 bertempat di Fashion Atrium Mall Kota Casablanca. Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa lo nikmatin di sana Sobat Delta. Lo bisa cobain free immersive VR game experience dan berfoto sepuasnya di unlimited special photo booth yang tersedia seharian penuh lo Sobat Delta. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, nanti bakal ada special performance dari Run di tanggal 31 Juli 2026. Tapi nggak cuma itu, jangan lewatkan juga penawaran eksklusif merchandise dan berbagai promosi menarik lainnya yang hadir sepanjang hari. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan lo ajak teman-teman atau pasangan lo buat seru-seruan bareng di The Postoina Project. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja kepoin media sosial mereka di @saf&co. Saf & Co, Constellation of Sense.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Sobat Delta, buat lo yang lagi cari kegiatan seru di bulan Juli nanti, ada kabar spesial nih buat lo para pecinta wewangian serta pengalaman yang unik. Saf & Co. bakal hadir dengan event eksklusif bertajuk The Postoina Project. Catat tanggalnya ya. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 bertempat di Fashion Atrium Mall Kota Casablanca. Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa lo nikmatin di sana Sobat Delta. Lo bisa cobain free immersive VR game experience dan berfoto sepuasnya di unlimited special photo booth yang tersedia seharian penuh lo Sobat Delta. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, nanti bakal ada special performance dari Run di tanggal 31 Juli 2026. Tapi nggak cuma itu, jangan lewatkan juga penawaran eksklusif merchandise dan berbagai promosi menarik lainnya yang hadir sepanjang hari. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan lo ajak teman-teman atau pasangan lo buat seru-seruan bareng di The Postoina Project. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja kepoin media sosial mereka di @saf&co. Saf & Co, Constellation of Sense.
1: Delta FM, hits terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pegang nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: PM.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

Delta FM, hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM. Hits terenak. Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam mengusulkan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir mengatakan rendahnya tingkat kelayakan usulan dari daerah masih menjadi kendala utama. Dari sekitar 1,7 juta rumah yang diajukan, hanya sekitar 90 ribu rumah yang dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi. Dari berita hiburan, perjanjian pranikah Taylor Swift dan Travis Kelce disebut setebal 40 halaman. Menurut sejumlah sumber, perjanjian pranikah itu mencakup berbagai hal, terutama melindungi aset musisi perempuan terkaya tersebut senilai 2 miliar US dollar atau sekitar 35,9 triliun rupiah. Perjanjian pranikah itu akan mengatur apa saja yang bisa dibahas dan tidak bisa diungkap soal rumah tangga mereka ke publik, bahkan jika Swift akan menuliskannya dalam bentuk lagu. Kita beralih ke berita sepak bola. Brazil meraih hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026. Tapi Federasi Sepak Bola Brazil mengkonfirmasi pelatih Carlo Ancelotti tetap akan dipertahankan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM, hits terenak.

Salah, good friend. A very good morning everyone. Halo. Hari Rabu nih, tanggal 8 Juli 2026. Danar Gumilang hadir kembali menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Gimana hari Rabu pagi ini buat teman-teman semuanya? Apakah sudah ada yang di dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas di pagi hari? Atau mungkin sekarang ini baru banget balik dari pasar mungkin buat teman-teman semua yang memang hari ini ada kerjaan yang harus dikerjain dari rumah, teman-teman UMKM yang sekarang ini lagi dapat banjiran pesanan, jadi kayak pagi-pagi udah ke pasar, udah rungsing sana sini, beli ini beli itu dari toko yang ini, toko yang sini, segala macam. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya hari ini ya. Danar Gumilang sudah siap banget sampai jam 10 pagi nanti untuk seseruan bareng sama good friend semua di Delta FM. So buat teman-teman di pagi hari seperti biasa, let's go, kita sapa pagi. Buat yang mungkin masih seseruan, masih siap-siap dari rumah, ada lagu enak apa yang pengen didengar nih good friend? Ada mungkin yang bisa diceritain hari Rabu ini ngapain? Kalau gue ya rencananya hari ini agak lumayan online ke online sih Sobat Delta, ada meeting online, terus nanti pun juga ngajar online hari ini, ada ya menuju final exam dari mahasiswa-mahasiswa gue, jadi kayaknya nanti gue akan ngajarnya nggak langsung cus pergi ke Bekasi, tapi gue akan ngajar mereka online, jadi well anyway yalah, kita seseruan sambil cerita ada keseruan apa di hari Rabu ini, ada mungkin hal yang bikin deg-deg ser, sambil request juga boleh banget. Cielah Rafasya udah langsung menyapa gue pagi hari, pagi Kak Danar, mau request lagu Cloud Number 9 dong Bryan Adams kalau ada di banking song. Nanti gue cek dulu ya Rafasya ya. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini, gue punya lagu dari Miles Smith, Sobat Delta. Good friend maksudnya. Masih belum aman nih gue nih dari kemarin Sobat Delta bulu. Oke deh, kalau gitu this is Miles Smith with Gold. Yang akan langsung kita mainin, kita berukulele ria dulu Sobat Delta. Balik lagi good friend. Pokoknya sampai jam 10 nanti kita akan seseruan dengan lagu-lagu enak yang mau request, kasih tahu ke Instagram gue ya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.

0: Balik lagi masih di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang, good friend. That was Teteh Audi dan juga Nindi untuk sahabat. Gue mau shout out dan juga mau say congratulations dulu buat Teteh sama Akang Iko Uwais atas kehamilan anak ketiganya, karena memang di perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-14 kemarin nih, good friend, di Juni 2026 memang diumumkan tuh kabar bahagianya bahwa Teteh Audi ini sedang mengandung anak ketiganya bareng Bang Iko Uwais nih. Dan memang kalau misalnya ada yang langsung nanya, gimana Teteh Audi hamil? Iya betul, good friend, lo gak salah dengar. Karena memang Teteh Audi sekarang kan usianya 43 tahun, dan dengan kondisi seperti ini, dari beberapa artikel yang gue baca pun juga diceritain kalau Abang Iko Uwais pun juga lebih apa ya, lebih protektif karena mempertimbangkan faktor usia dan juga riwayat komorbid yang dimiliki oleh Teteh Audi. Tapi untuk itu semuanya, gue di sini turut bahagia, Teh. Congratulations, sehat selalu, pokoknya bahagia selalu bareng sama putri-putrinya juga yang wah keren banget. Yang pertama, putri pertamanya udah mulai kayak diturunkan nih jurus-jurus silat dari ayah tercinta. Anyway, masih akan seseruan sampai jam 10 pagi nanti, good friend, bareng gue Danar Gumilang. Selamat pagi buat yang baru bergabung. Gimana kabarnya Rabu pagi ini? Aduh, ini ada beberapa nama yang sudah hadir di DM Instagram gue. Ardi, selamat pagi dari Semarang, katanya hadir, Nar. Yes, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Kak Dinamei juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Danar yang selalu ceria. Selamat pagi semua sahabat Delta, pagi yang cerah untuk memulai segala aktivitas dari Samarinda. Sehat selalu Kak Gusti Mei. Terima kasih banyak sudah menyapa diriku lewat DM Instagram. Beberapa nama pun juga sudah ikut hadir di DM Instagram gue nih, good friend. Ada Andi juga dari Jogja, selamat pagi. Katanya mau ditip salam buat teman-teman yang lagi skripsi atau tesis dan hari ini bimbingan. Semangat, semoga dosennya lagi baik-baik ya. Mau dengerin lagunya Bed and Breakfast, If You Were Mine. Wah, ini luar biasa loh. Anak-anak kuliahan sekarang nih, good friend, entah kenapa ketika gue tanya dengerin lagu-lagu apa, lagu-lagu pada masanya tuh didengar loh sama mereka-mereka ini. Gue kemarin sempat nanya sama Haskal dan juga Fawa. Seraya, kamu termasuk yang dengerin lagu-lagu pada masanya gak? Lagu-lagu orang tuamu?
1: Iya, beberapa.
0: Beberapa? Lagu yang kamu tahu? Backstreet Boys gitu-gitu tahu?
1: Tahu.
0: Westlife tahu? Pertanyaan aku, Bed and Breakfast tahu gak? Ya di situ nggak tahu. Kalau gitu aku kasih tahu lagu yang satu enak banget. Ini lagu pada masanya, good friend. Ada Raya yang sudah ada di studio, ada Fawas juga yang sudah hadir di studio. Tapi yang satu ini gue puterin lagu yang di request sama Andi. This is Bed and Breakfast, If You Were Mine.

Halsey and also BTS Boy with Love. Good friend, balik lagi masih bareng gue Danar Gumilang di Delta FM. Ada Raya di studio, ada Fawas juga. Masih seseruan dengan lagu-lagu yang dimana gue ngajakin lo untuk request pagi ini. Ada lagu enak apa sih yang pengen didengar? Lagi dimana sih lo sekarang? Apakah mungkin sudah dalam perjalanan menuju ke kantor? Ada lah ya pasti ya. Atau mungkin justru lo baru banget beres berolahraga, baru aja beres jogging di rumah, atau mungkin lo baru beres lari di salah satu pusat kebugaran, terus sekarang lagi menuju ke kantor, termasuk orang-orang yang gue harus nambah endorfin di pagi hari dengan mengeluarkan keringat. Semangat, good friend. Ramai nih DM Instagram gue, ada Adit Mbe Satyaka. Lagunya Perahu Kertas yang pingin didengar. Aduh, lagunya jangan yang medium low dong, Dit. Lagunya yang medium up gitu kayak beatnya. Perahu Kertas mungkin bisa gua putar di jam ketiga atau jam keempat. Biar kita menyemangati teman-teman semua di pagi hari. Bolehlah dikasih ke gua lagu yang lain ya. Ini ada siapa nih? Iqbal. Selamat pagi, Danar, semoga sehat selalu, amin. Mau dengerin lagunya Doja Cat yang Woman, kalau boleh, makasih. Salam dari Sukabumi. Macet banget di Cibadak katanya gitu. Hati-hati di jalan, Bal. Semangat untuk aktivitas yang mau dilakuin pagi ini ya. Ada teman kita juga nih dari Medan yang selalu absen di pagi hari. Mas Ian, selamat pagi. Katanya mau menyapa good friend yang dengerin Delta, khususnya warga Medan. Request lagunya Tulus yang Teh Hijau dong. Tetap semangat mas siarannya, alias meski belahan jiwanya gak bisa menemani siaran. Caelas belahan jiwa gua. Emang iya sih. Ovi tuh lagi dalam proses syuting nih, good friend. Jadi buat teman-teman yang bertanya, Ovi kemana? Lagi shooting dia tuh. Nanti gue tuh masih gak tahu kapan rilisnya. Cuma kayaknya dalam tahun ini juga sih si filmnya Ovi ini akan dihadirkan di layar lebar kesayangan Anda. Nanti tinggal tunggu aja lah info dari Ovi kira-kira kapan nih rilisnya. Kapan nih kita bisa nobar bareng? Siapa tahu nanti Ovi menghadirkan sesi nobar bareng sama kita semua, good friend ya kan? Kita tunggu aja nanti gebrakannya Ovi ya. Sambil terus ngajakin lo, selamat pagi juga buat teman-teman yang lagi mendengarkan dari luar Indonesia. Coba sapa gue. Ini biasanya ada teman-teman yang dengerin dari Australia. Mostly sih banyaknya dari Australia ya, good friend. Karena mungkin based on the time zone, mereka kan lebih cepat dulu nih. Jadi secara kegiatan paginya nih masih mendengarkan radio biasanya. Teman-teman dari Sydney, dari Perth, dari Brisbane mungkin bisa sapa pagi gue di pagi hari ini sambil ikutan request. Boleh banget. Kayak lagu yang satu ini yang di request sama Mas Ian. Ini dia Tulus, Teh Hijau.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di Jalan Kesawan yang mengarah ke Jalan Palang Merah terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Katamso yang mengarah ke Jalan Ani Idrus. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Pulau Pinang terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: lebih semangat lagi, boleh lebih semangat lagi, boleh.
1: Lebih semangat gimana? Mereka kagak pakai mic.
0: Lo nggak apa-apa, justru yeah. kan mic kita tuh mahal loh, Chas.
1: Itu dia.
0: Selamat pagi juga buat yang baru bergabung di live TikToknya Delta FM. Good morning, good morning friend. Udah cukup pumping lah ya dengan lagunya Pitbull dan juga Christina Aguilera, Feel This Moment. 38 menit lewat dari jam 6 pagi. Ciela Bagas, lo mau videoin gua ya. Hai Sobat Delta, hai good friend. Selamat pagi juga buat teman-teman semuanya. Sudah rame nih, kalau tadi kan absen gua cuma ada Fawas dan juga ada Raya. Kali ini Chester udah keluar dari guanya. Karena memang Chester itu kan dari jam 6 udah menghadirkan Delta Flash. Terus ngasih info traffic. Bener. Karena memang studio yang dipakai sama Chester tuh ada di lantai 18 ya.
1: Enggak dong.
0: Jadi lo naik turunnya tuh agak lumayan harus dijeda gitu.
1: Kok 18 tinggi banget? 19.
0: Berapa? Oh wow. Atasnya lagi ya Bang ya. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru bergabung. Masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Selamat pagi, ada Mas Ahmad Turmadi Sidik. Selamat pagi Bos Danar, siap Bos Cela gitu. Tolong dengarkan lagu Calm Down Selena Gomez, saya dari Surabaya Timur.
1: Keren.
0: Terima kasih yuk, jogging udara dingin banget katanya gitu. Ini agak lumayan typo, berarti lagi lari sambil ngetik nih kayaknya. Iya, Mas Ahmad semangat joggingnya. Nanti aku cek dulu ya, mudah-mudahan ada lagunya Selena Gomez yang Calm Down. Apakah butuh di calm down heartbeatnya atau gimana nih?
1: Wow.
0: Kang Hendy, kumaha damang Kang Hendy di Bandung nih. Babaturan abdi Kang Hendy. Seperti biasa Bandung cerah tapi dingin katanya. Seperti biasa on the way kantor, lancar, masih liburan anak sekolah. Ada beberapa yang memang udah masuk katanya Sobat Delta ya?
1: Belum,
0: ya
1: gak sih? Belum.
0: Kemarin tuh sempat ngobrol soalnya gue sama teman gue. Pak Ovi pun juga bilang, emang udah ada yang masuk ya Nar ya?
1: Setau gue tanggal 13 ya kan?
0: Minggu depan katanya. Tapi memang kabarnya kemarin itu tuh salah satu hal yang bikin puncak tuh macet banget. Weekend kemarin tuh puncak macetnya tuh parah loh.
1: Bener sih, gue ngeliat di Instagram tuh, wow itu antriannya. Aduh,
0: chaos banget kan. Terus katanya memang salah satu yang menyebabkan itu tuh akhirnya gak liburan lama. Maksudnya gini, ada orang yang mungkin ngerasa liburan di puncak tuh bisa gak segitunya chaos. Karena bisa dipanjangin tuh.
1: Bener.
0: Orang tuanya ada yang mungkin bisa cuti gitu kan ya. Mungkin bisa dari Kamis Jumatnya atau Senin ke Selasanya. Tapi kemarin weekend tuh segitu parahnya karena ada beberapa sekolah yang sudah masuk nih anak-anaknya. Katanya gitu. Gue sih gak tahu bener atau enggaknya ya. Karena memang ponakan gue tuh kemarin secara beres ujiannya itu jauh lebih belakangan dibandingkan anak-anak yang misalnya Ovi, terus teman-teman gue anaknya yang lainnya tuh udah lebih dulu gitu. Jadi memang mereka tuh ada apa namanya, ada yang masuknya, ponakan gue masuknya akan lebih belakangan dibandingkan anak-anak yang masuk libur duluan.
1: Oke. Anyway. Tapi kalau gue notisnya ketika liburan itu sangat-sangat padat ketika gue ke PRJ sih. Pas gue, wah ini kok gak kayak di VT-VT yang gue liat di TikTok ya.
0: Gimana lagunya Jakarta Fair? Ke Jakarta Fair, ke Mayora.
1: Anyway. Ujungnya doang tuh kayaknya ya.
0: Terus.
1: Iya, jadi pas gue liat tuh, wah ini kok jalan aja susah. Jadi kan ada beberapa kayak elektronik itu kan di dalam kan.
0: Iya.
1: Itu lo bayangin buat jalan aja itu kayak
0: Gang Senggol ya.
1: Bukan gang senggol lagi, udah kayak badan ketemu badan aja gitu. Sumpah itu kayak, wah ramai banget ya.
0: Tapi mungkin lo datangnya pas lagi ulang tahun Jakarta kan.
1: Bener.
0: Tanggal 22 kemarin.
1: Tanggal 22 udah gitu Sabtu pula kan.
0: Iya, maksudnya di tanggal 22 itu tuh mungkin orang-orang berpikirnya adalah, oh ternyata lebih banyak diskonnya kali nih.
1: Iya.
0: Jadi mereka berpikirnya tuh tanggal 22 aja jalannya di sana.
1: Harapannya gitu.
0: Harapannya gitu terus?
1: Harapannya gitu, tapi ternyata kayaknya sih sama aja ya. Nggak begitu banyak juga kayaknya.
0: Iya, tapi keamanan di sana gimana? Copetnya gimana?
1: Gimana?
0: Di mana?
1: Di PRJ. Gue sih nggak
0: ngeliat
1: apa-apa. Emang rame banget aja.
0: Karena memang sebenarnya gue sempat ngeliat juga tuh di PRJ kemarin bukan copetnya, justru malah orang yang nyari parkirnya, Ches.
1: Benar.
0: Yang berantem sampai akhirnya tuh gue sempat ngeliat VT di TikTok atau di mana gitu. Jadi karena udah dulu-duluan mau nyari parkir, ya biasa lah ada yang nyerobot langsung parkirannya, langsung berantem.
1: Karena kalau ke PRJ itu hacksnya katanya lu harus datang kalau misalnya mau dapat parkiran sebelum jam 12.
0: Kayaknya di semua pameran deh, kemarin pun GXB kayak gitu kan. Selamat pagi bunda-bunda Justip ya. Kemarin manajer gua kan memang ngurusin Kevin itu kan ngurusin salah satu brand juga kan di sana. top spendernya Ches, lo denger ya, top spendernya JXB kemarin 500 juta
1: per hari.
0: Top spender.
1: Wow.
0: Satu akun 500 juta. Just tip.
1: Iya, iya, iya.
0: Anyway. Papa Piknik selamat pagi. Tuh kan ya pagi. MPLS masuk hari ini. Anak gue udah masuk katanya gitu. Puncak Sinar Bang Konol. Selamat pagi. Nama lo boleh kali ini yang kayak gini-gini dikasih tahu.
1: Nama disapa, asli gitu.
0: Bukan nama asli. Kalau lo mau menggunakan nama samaran silahkan. Tapi biar kayak kita enak gitu nyapanya. Kayak Bagas kek, Fawas kek, Raya kek gitu kan. Jadi jangan kayak Puncak Sinar Bang Konol. Apa ini kita nyapain ini? Mungkin... kayak gini juga nih. Dimsum Mentai. Sape?
1: Mungkin pas lagi komen ada di belakangnya misalnya siapa gitu kan.
0: Boleh.
1: Tapi kan dia gak masuk di nama akun ya kan.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Mampir lagi ya ke Instagram gue karena memang gue ngajakin teman-teman juga untuk menyapa lewat DM Instagram. Selamat pagi buat teman-teman yang hadir. Michelle dari Makassar pingin menyapa lagi siap-siap masuk. Sebentar. Aku lagi siap-siap masuk rumah sakit buat dinas pagi. Oh nakes, maaf gue kayak lagi siap-siap masuk rumah sakit. Sehat kah atau gimana kah? Oh, gue berpikir bahwa teman ini, teman kita ini nakes ya. Mau nyemangatin semua tetangga kesehatan yang hari ini udah mulai kerja dari subuh. Semoga sehat selalu. Mau dengerin lagunya Katrina and the Waves yang Walking on Sunshine. Oke, okay, nanti gue coba cek. Kenapa Ces?
1: Tapi kemarin ada juga yang komen di TikTok kita. Dia mau check up ke rumah sakit. Jadi pagi-pagi banget tuh, setengah 7 kalau gak salah kemarin.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Tapi gue pengen menyapa Rio dulu nih yang lagi on the way ke kantor. Udah mulai padat di dalam perjalanan menuju ke Tol Jati Asih katanya. Mau ditemenin sama lagunya Padi yang begitu indah dong. Bah, kita udah genjrengin
1: nih. Itu gak kondisi begitu indah sih kalau padat begitu.
0: Orang tuh butuh dihadirkan afirmasi tersendiri ketika lagi macet. Dengerin lagu yang enak mungkin bisa membuat mereka tuh jadi lebih indah,
1: Ces. Walaupun di depannya ngantri ya.
0: It's okay. Walaupun ketika lo lagi video call sama anak lo, muka lo jadi merah.
1: Wow.
0: Ini dia Padi, Padi begitu indah. Buat Sobat Delta yang mau request juga boleh. Good friend, silakan mampir ke Instagram gue Danar Gumilang atau mampir ke TikToknya Delta FM. Kita lagi live di sana.

0: Nih good friend masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. And that was Sixpence, Don the Richer. Mau dicium sehingga gitu ya.
1: Wah, gimana ya? Tuh? Gimana? Gak salah dengar tuh barusan.
0: Kiss me.
1: Weh. Kiss me kan kalau di lo makan roti ada kiss me-nya.
0: Kiss me.
1: Oh, diganti.
0: Lo mau kiss me atau meses maksudnya barusan?
1: Kiss me.
0: Kiss me ya. Biasanya roti pakai kiss me enggak semua orang sih. Itu ada, jujur janggal.
1: Ada.
0: Ada sih memang
1: ada,
0: ya.
1: Ada roti.
0: Selamat pagi juga buat teman-teman yang hadir di live TikTok-nya Delta FM. Ada Diana, Diana kekasih.
1: Oke, yang nyanyi kita doang berdua, yang bertiga gak nyanyi.
0: Sabar. Pagi semua, semoga hari-hari kalian bahagia. Amin. Doa yang sama buat kamu, Diana. Ada siapa lagi nih
1: ada
0: tadi?
1: Ada Dede.
0: Halo.
1: Morning, Dede.
0: Dede Suganda hadir. Terus juga ada Glengka. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada siapa nih? Isi Gemoy bilang om ganteng. Chester, jie, dibilang om ganteng.
1: Kenapa sama sih? Diulang Jana. Lagi aja.
0: Jana. Kenapa masa ada yang bilang jegit?
1: Kenapa
0: dibilang gitu? Tiba-tiba. Selamat pagi buat Sobat Delta, 54 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Masih bareng sama gue dan Argu Milang. Ada tim-timnya kita pun juga yang luar biasa. Yes. Chester, ada Fawas, Bagas, ada Raya, ada Om Halid juga di sini. Kita masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Masih seseruan dengan lagu-lagu enak dan ngajakin lo juga untuk request.
1: Yes.
0: Tadi di DM Instagram gue tuh ada Rifa Rizkia, selamat pagi. Seperti biasa lagi on the way kantor dari Sentul ke Caringin Bogor via tol with the view. Iya, tolnya tuh enak banget nih view-nya nih. Semangatin dong, hari ini mau audit. Semangat buat teman-teman yang mau audit. Kayak gini-gini nih, tim audit tadi bawa ke kantor bawanya koper ini nih,
1: yang
0: koper
1: gede,
0: koper.
1: Ya?
0: Enggak, justru apa? Malah koper kabin yang dibawa. Yang bisa dimasukin ke kompartemen di inilah di dalam pesawat. Biasanya isinya tuh wah, data-data, file-file, kertas-kertas dan semuanya. Ini biasanya kalau aduh, ntar tiba-tiba kalau ketahuan fraud pusing sendiri nih, atau ada yang miss pusing sendiri.
1: Bener
0: nih
1: lagi.
0: Semangat banget buat teman-teman semuanya.
1: Semangat.
0: Mau dengerin lagunya The Script yang Rain. Makasih ya, have a wonderful morning. Terima kasih banyak. Tapi buat teman-teman ya, kalau ngomongin tentang pekerjaan, gue tuh jadi pingin nanya sama semuanya nih, Sobat Delta. Kalau misalnya ngomongin tentang kerjaan, lo tuh termasuk orang yang nyari kerja itu tuh berdasarkan apanya sih? Apakah mungkin lo termasuk yang, gue gak apa-apa deh gajinya seberapa, yang penting bosnya tuh bisa ngertiin gue.
1: Yes.
0: Cila pengen digertiin sama bos. Atau mungkin lo tuh pengen kayak, gue sih nggak apa-apa ya gajinya tuh ya oke lah, maksudnya nggak yang kecil-kecil banget, maksudnya gajinya fine lah buat gue, asal tempat ke kantor tuh 15 menit lah dari rumah gue tinggal,
1: dekat dari rumah, terjangkau lah.
0: Atau
1: ya,
0: mungkin ada alasan-alasan tersendiri, gue pingin ngomongin ini deh, Ces, jadinya Ces.
1: Boleh, emang kenapa sih?
0: Gak apa-apa, ntar aja lah kita hadirkan abis yang satu ini ya. Okay. Jadi good friend,
1: yes,
0: masih bareng sama kita di sini sampai kita lanjutin dulu muterin lagunya Ariana Grande yang Supernatural yang kebetulan sudah di request sama Rani.
1: Kita juga live di TikTok nih, gabung ya.
0: Boleh.